0: Belum tahu ya.
1: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

UMKM menciptakan jutaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Dengan mendukung UMKM, kita ikut mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. UMKM kuat, Indonesia pun hebat.

1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: safe, no face, no case.
1: Di Indonesia, doa memiliki banyak suara.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
3: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives, jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih, lihat. Ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

Buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pelangi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman berdua masih balik lagi di Pro 2 RRI Sibol, kata mantra baik kamu dan tentunya masih ditemani oleh aku Esther di ruang dengar kamu nih teman berdua untuk hari ini ada Senin 29 Juni 2026. Tapi baru masih pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita masih ada di Sipada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Portal Kantor.
0: Ya teman Pro 2, semoga pagi ini semua berjalan dengan lancar ya. Ini hari pertama masuk kerja setelah weekend ya kan. Semoga semuanya masih tetap semangat dan tetap dipenuhi dengan kebahagiaan ya teman berdua. Amin. Ya teman berdua, pernah gak sih kamu berpikir atau merasa kecewa karena sesuatu yang gak bisa berjalan sesuai dengan rencana kamu di awal? Padahal kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, namun semuanya tidak sesuai dengan ekspektasi ataupun sesuai dengan rencana kamu. Nah, kadang memang kita bukan kurang hebat ya, bukan kurang keren ya kan, tapi terkadang ekspektasi kita yang terlalu tinggi dalam waktu yang terlalu singkat, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, pagi ini kita bakal ngobrolin tentang belajar mengelola ekspektasi bukan untuk menurunkan mimpi. Ya, karena memang punya mimpi besar itu kan pastinya keren ya. Tetapi perjalanan menuju ke mimpi yang mau kita tuju ini ya harus perlu juga dinikmati sakitnya, perjuangannya. Jangan sampai kita menyerah hanya karena memang hasilnya belum sesuai dengan harapan. Jadi teman berdua, bicara tentang mimpi ya, punya mimpi yang besar itu bukan berarti kita orang yang sombong, iya kan? Jadi memang banyak di kalangan masyarakat ataupun orang-orang di sekitar kita yang pasti kalau misalnya tahu kalau misalnya kita punya mimpi yang besar ya kan, ya kayak tinggi kali mimpinya ya kan, nggak usah lah terlalu bermimpi yang tinggi-tinggi kali, nggak usah sombong kali katanya gitu. Padahal justru mimpi yang besar, mimpi yang akan kita tuju ini, mimpi yang kata orang adalah hal yang mustahil, itu adalah bahan bakar yang membuat kita terus bergerak dan juga berkembang teman berdua. Nah, masalahnya nih bakalan muncul ketika kita berharap semuanya itu terjadi dengan cepat, dengan instan. Ini baru mulai belajar, sudah pengen langsung pro ya kan, langsung mahir. Baru mau merintis usaha, sudah pengen langsung sukses dan langsung punya mobil Pajero ya kan. Terus untuk para content creator misalnya, baru buat konten satu berharapnya langsung viral. Aduh, itu hal-hal yang harus kita perlu kita evaluasi ya teman berdua. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Karena kadang yang kita lihat sukses hari ini, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya ya kan, itu pasti pernah melewati yang namanya proses panjang yang mungkin gak pernah kita lihat atau mungkin tidak pernah diekspos sama orang lain. Jadi jangan karena hal-hal itu kita jadi menurunkan mimpi karena misalnya perjalanannya belum sesuai dengan yang kamu harapkan atau mungkin pencapaiannya belum sesuai dengan yang kamu inginkan. Jadi yang perlu kita atur itu adalah yang namanya ekspektasi terhadap prosesnya. Karena gak semua perjalanan orang itu sama-sama. So teman berdua, kalau kamu punya cerita atau pengalaman nih tentang kamu ekspektasi dan juga realita dalam mengejar mimpi kamu, kamu boleh share ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 656 3033. Siapa tahu nanti bisa jadi inspirasi buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di Pro 2 RRI Sibol. Oke deh teman Pro 2, satu buah lagu akan kita hadirkan dari siapa ya? Dari Eklat deh, Bentuk Cinta. Supaya bentuk cinta kamu itu seperti yang indah-indah aja pagi ini. Jangan yang buruk-buruk ya. Check it out.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: namaku timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun, semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya, nunggu lama. Apa ini?
0: Surkau? Ya udah bawa. Awalnya, aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Itu tadi dia satu buah lagu dari Budi Doremi ya, Friendzone. Jangan kamu berada di dalam hubungan yang friendzone ya teman berdua, itu sangat sakit ya. Oke deh, aku yakin pasti teman-teman berdua semua yang lagi dengerin adalah orang-orang yang bijak dalam memilih hubungan. Wis. Pagi-pagi udah bicara tentang hubungan ya kan teman berdua. Oke deh, lanjut lagi nih pembahasan kita tentang ekspektasi dan juga realita. Kenapa ya teman berdua? Seringkali kita merasa bahwa realita itu gak sesuai dengan ekspektasi. Jadi kita bakalan belajar gimana caranya mengelola ekspektasi dan jangan menurunkan mimpi ya teman berdua. Karena kadang ekspektasi kita jadi semakin tinggi karena terlalu sering melihat pencapaian orang lain di media sosial. Benar apa benar nih teman berdua? Memang ya pengaruh dari sosial media itu sangat besar terhadap rasa percaya diri kita. Karena rasanya semua orang di media sosial itu adalah orang-orang yang sukses. Sementara kita masih berjalan di tempat. Itu adalah hal yang umum dirasakan oleh orang-orang ketika melihat pencapaian orang lain di media sosial. Nah, padahal media sosial itu seringkali hanya menampilkan momen-momen terbaiknya aja, hal-hal yang baiknya aja teman produk. Jadi perlu kamu ingat bahwa di media sosial itu jarang orang mau menunjukkan yang sedih-sedihnya, ya kan, di balik layar. Jadi orang-orang pasti pengen lah menunjukkan yang terbaik dari dirinya di media sosialnya, di postingannya. Dan kalau kita melihat di konten-konten orang ya, di konten kreator, kontennya pasti jarang ada yang memperlihatkan bagaimana perjuangan, kegagalan atau mungkin rasa lelah yang mereka alami sebelum mencapai titik-titik kesuksesan mereka masing-masing. Jadi daripada kita sibuk membandingkan perjalanan hidup ya dengan orang lain, ya lebih bagus kita fokus pada perkembangan diri kita sendiri dulu. Jadi kalau hari ini kita lebih baik dibandingkan minggu lalu, itu sudah merupakan suatu kemajuan ya yang patut disyukuri. Jadi hal-hal kecil yang sudah kita capai itu juga merupakan hal-hal yang perlu kita syukuri teman berdua. Jadi perlu banget untuk kita mengurangi yang namanya membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain yang kita lihat di media sosial. Dan seperti kebiasaan aku ya, aku selalu suka banget membahas topik tentang digital detox ya, karena itu juga reminder buat diri aku sendiri nih teman berdua. Karena di zaman sekarang ini, aduh susah banget lepas dari yang namanya gadget ya kan. Jadi ini salah satu cara untuk kita tidak membandingkan hidup kita dengan pencapaian orang lain ya. Supaya kita nggak melihat yang dicapai orang lain, kesuksesan orang lain di media sosial ya, digital detox adalah salah satu hal yang perlu kita laksanakan atau kita coba teman berdua. Karena hidup ini bukan tentang perlombaan ya kan, siapa yang paling cepat, siapa yang paling duluan sukses. Jadi hidup ini adalah bagaimana proses perjalanan kita belajar dan juga bertumbuh, berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Wih, keren banget ya teman berdua. Oke deh, jangan kemana-mana teman berdua. Kalau kamu punya tips juga nih gimana caranya supaya kita bisa tidak terlena dengan ekspektasi dan selalu hidup di dalam realita kehidupan kita aja, jangan terlalu membandingkan hidup dengan orang lain. Gimana caranya, atau kamu punya tips, kamu boleh share di WhatsAppnya Pro 2 di 0811 656 3033. Oke deh teman Pro 2, satu buah lagu dari Anggun nih, What We Remember, buat kamu, check it out.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: keluar kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iya, buru. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak, buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak tergantung.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Di Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada. Namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: 60 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik,
2: lingkungan,
0: lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30.

0: kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan sama.
2: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama.
3: Radio FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2. Oke, teman Pro 2 masih balik lagi di Pro 2 RRI, semoga teman terbaik kamu. Dan balik lagi ya teman Pro 2, kita sudah berada di sesi terakhir untuk sepeda selama kita teman Pro 2 untuk formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, mengelola ekspektasi juga berarti kita akan belajar bagaimana menghargai setiap langkah kecil yang sudah kita peroleh. Dan jangan hanya kita merayakan hasil akhirnya aja, tapi kita juga bisa merayakan yang namanya proses kita menuju impian kita tersebut. Misalnya hari ini kamu berhasil bangun lebih pagi ya kan, menyelesaikan tugas tepat waktu, mulai membaca buku atau berani mencoba hal baru, itu adalah semua pencapaian yang layak untuk kamu apresiasi. Nah saat kita mulai menikmati proses, rasa cemas terhadap hasil itu biasanya bakalan berkurang dan kita jadi lebih fokus untuk berkembang daripada terus-terusan untuk mengejar yang namanya kesempurnaan. Oke teman Pro 2, ingat ya teman Pro 2, mimpi tetap harus tinggi langit dan jangan pernah kamu mengecilkan cita-cita hanya karena perjalanannya terasa lebih berat daripada yang kamu lihat di perjalanan orang lain. Yang perlu kita kelola bukanlah si mimpinya yang mau kita kejar, tetapi harapan terhadap waktu dan juga proses. Dan percayalah teman Pro 2 bahwa setiap usaha yang kita lakukan dengan konsisten akan membawa kita selangkah lebih dekat menuju tujuan kita. Oke, teman Pro 2 tetap semangat ya. Ini masih hari Senin, jadi harus tetap semangat. Semangat Senin, semangat pagi untuk menuju semua impian kamu ya teman Pro 2. Jangan biarkan semua yang kamu lihat di media sosial itu mengurangi semangat kamu untuk menuju impian kamu. Membandingkan hidup kamu dengan orang lain itu adalah hal yang kurang tepat. Oke, teman Pro 2, sampai di sini kebersamaan kita di sepeda formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 2 RRI, semoga teman terbaik kamu. Satu buah lagu dari Alec Benjamin, Let Me Down Slowly.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting, seperti protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Tapi kenapa ya, warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. 94,8 FM,
4: Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
2: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
3: Teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah 4 rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi 4 rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau mie

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
5: Awesome.
4: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua New Guinea, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terbaik kamu.

0: Oke, teman teman Pro2 masih balik lagi di Pro2 Radio, semoga teman terbaik kamu dan masih ditemani oleh aku Esther di ruang layar kamu ya teman Pro2. Dan informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti kita ada di segmen Pro2 Hitlist. So teman Pro2, buat kamu yang mau request lagu kesayangan kamu untuk hari ini, caranya gampang banget. Kamu tinggal request dan chat ke WhatsAppnya Pro2 RRI Sibolga di 0811 656 3033.
1: Udah berlaku, jangan ditiru.
0: Oke, tetap semangat buat semua teman Pro2 dimanapun berada, baik kamu yang ada di dalam ruangan maupun yang ada di luar ruangan, yang beraktivitas semuanya ataupun yang lagi rebahan pun ya. Atau mungkin yang lagi di dalam kendaraan, lagi perjalanan mau liburan kemana gitu ya. Kamu boleh banget tetap untuk semangat dan boleh banget ditemani dengan lagu-lagu yang pengen banget kamu request di hari ini. So teman Pro2, aku tungguin ya requestan kamu. Dan satu buah lagu dari siapa ya? Iya, lagu ya buat kita semua untuk siang hari ini. Check it out.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Ngayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. 94,8 FM.
1: Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
3: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
4: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku. Ayo kita serang.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
4: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. 94,8 FM.
7: Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

60 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah

0: Penutup, meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akan dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akan pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensup atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
3: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: 94,8 FM.
4: Pro 2.

Oke, bertemu Pro 2, masih balik lagi di Pro 2 Radio, semoga teman terbaik kamu. Dan kita masih ada di Pro 2 Hitlist di teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu di Pro 2 Hitlist ini boleh banget. Caranya gampang sekali, tinggal kamu chat ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 656 3033. Dan teman Pro 2, sepertinya cuaca untuk siang hari ini sedikit mendung ya teman Pro 2, semoga nggak turun hujan. Dan buat teman-teman Pro 2 semua, tetap semangat menjalani aktivitasnya dimanapun kamu berada. Oke, sekaligus nih teman Pro 2. Ini sudah waktu segmen terakhir nih buat kamu, ditemani oleh aku Esther di ruang dengar kamu. Karena aku akan pamit undur diri dari ruang dengar kamu, selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan aku Amni. So, teman Pro 2, terima kasih atas kebersamaannya. See you and bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
3: ...94,8 FM. Pro 2 Sipolga.
4: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah, gitu dong. Baru cakep.
3: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Masih di 94,8 FM Pod 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pod 2, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga masih tetap semangat ya menjalani aktivitas hari ini. Buat yang lagi istirahat kerja, kuliah, sekolah, atau sedang santai di rumah, pas banget nih sekarang bersama nih di santai siang. Jangan lupa makan siang ya teman Pod 2. Nah teman Pod 2, siang ini kita akan bahas topik yang mungkin dekat sama kehidupan kita sehari-hari, tapi juga bisa menjadi peluang yang menghasilkan cuan. Nah, yang pada siang hari ini kita bakal bahas mengenai tips memulai usaha es lilin untuk pemula. Nah, siapa sih ya yang gak kenal sama es lilin? Jajanan sederhana ini sudah menemani banyak generasi sejak dahulu. Meski terlihat sederhana, ternyata usaha es lilin masih memiliki peluang yang cukup besar ternyata teman Padua. Apalagi di Indonesia yang beriklim tropis seperti kita ini. Nah teman berdua, mungkin ada yang bertanya nih, di tengah banyaknya minuman kekinian, kenapa es lilin masih diminati oleh banyak orang? Jawabannya sangat sederhana teman berdua, harga es lilin itu relatif murah, rasanya beragam dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa tetap menyukai jajanan yang satu ini. Selain itu, modal awalnya juga gak terlalu besar. Peralatan yang dibutuhkan juga cukup sederhana, seperti freezer, plastik es lilin, panci, dan bahan-bahan yang mudah ditemukan di pasar. Nah, karena itulah usaha es lilin menjadi salah satu pilihan bisnis rumahan yang cocok untuk pemula maupun pelajar yang ingin belajar berwirausaha. Nah teman paduan, sebentar lagi di segmen selanjutnya nanti kita akan bahas bagaimana cara memulai usaha es lilin, modalnya, proses produksinya, strategi pemasarannya, hingga tips agar usaha ini bisa berkembang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pod 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini

0: dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
7: 94,8 FM,
5: Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini. Begadang, jangan
1: begadang. Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu. Begadang boleh saja.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Amni, teman Pro 2 di Santai Siang pada siang hari ini. Masih seputar bisnis dan UMKM nih, teman Pro 2. Tadi kita masih bahas mengenai peluang usaha untuk bisnis es lilin. Nah, teman Pro 2, sebelum kamu mulai berjualan, tentukan dulu konsep usaha yang ingin kamu bangun. Misalnya, apakah ingin menjual es lilin dengan rasa buah asli, susu premium, coklat, kopi, atau bahkan varian tradisional seperti kacang hijau dan ketan hitam. Saat ini ya teman berdua, banyak konsumen juga menyukai produk yang tampilannya menarik. Jadi jangan hanya fokus pada rasa aja, tapi juga pikirkan bagaimana kemasannya yang bersih dan desain label yang sederhana namun menarik. Nah, dengan konsep yang jelas, produk akan lebih mudah dikenali dan memiliki ciri khas dibandingkan kompetitor lainnya. Nah, teman berdua, selain itu, dalam bisnis atau memulai usaha, menghitung modal merupakan langkah yang sangat penting. Catat semua biaya yang dikeluarkan, mulai dari bahan baku, gula, susu, buah, plastik kemasan, listrik, hingga biaya transportasi kamu. Setelah mengetahui total biaya produksi, tentukan harga jual yang masih memberikan keuntungan namun tetap terjangkau oleh konsumen. Jangan hanya mengikuti harga pesaing, pastikan harga yang ditentukan sudah sesuai dengan kualitas produk yang kamu tawarkan. Nah, teman kedua, kalau ingin pelanggan kembali membeli, kualitasnya harus menjadi prioritas. Jadi kamu harus menggunakan bahan yang segar, air yang bersih, dan proses pembuatan yang higienis. Jadi jangan lupa menjaga kebersihan peralatan produksi. Konsistensi rasa juga penting ya teman kedua. Jangan sampai hari ini rasanya enak, besok berubah karena takarannya berbeda. Dan ingat ya teman kedua, customer kamu akan lebih mudah merekomendasikan produk kalau rasanya itu selalu konsisten. Nah, teman berdua, dan untuk memulai usaha ini juga kamu gak harus punya toko yang besar ya. Kamu bisa memanfaatkan media sosial kamu seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, atau TikTok untuk memperkenalkan produk kamu. Jadi kamu bisa memfotonya dengan menarik, terus mengunggahnya di sosial media kamu secara rutin. Berikan informasi mengenai rasa, harga, dan nomor pemesanan. Selain itu, titipkan juga produk kamu di warung atau kantin sekolah, atau bisa juga di kedai kopi agar jangkauan penjualnya semakin luas. Nah, teman kedua, setiap usaha juga pasti memiliki tantangan kan ya, misalnya cuaca yang tidak menentu, persaingan produk, hingga biaya bahan baku yang kadang naik dan kadang turun. Namun tantangan tersebut bisa diatasi dengan terus berinovasi. Jadi kamu harus menciptakan rasa yang baru, buat promo yang menarik, atau tawarkan paket hemat juga boleh teman berdua. Dan yang paling penting adalah tetap konsisten dan mau belajar dari pengalaman, karena banyak pengusaha yang sukses memulai bisnisnya dari usaha yang kecil seperti ini. Jangan kemana-mana teman berdua, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Masih 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Perdua di santai siang pada siang hari ini. Nah, teman Perdua, dari pembahasan kita pada siang hari ini kita belajar bahwa memulai usaha tidak harus menunggu modal yang besar. Yang dibutuhkan adalah kemauan belajar, perencanaan yang baik, menjaga kualitas produk, serta berani mencoba. Nah, mungkin ya S2, mungkin ya teman Perdua, es lilin terlihat sederhana, tetapi jika dikelola dengan serius, usaha ini bisa menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan dan bahkan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Nah, teman Perdua, semoga informasi pada siang hari ini menjadi inspirasi buat kamu yang ingin memulai usaha dari rumah, dan terima kasih udah menemani Yamni di santai siang pada siang hari ini. Jadi teman Perdua, tetaplah semangat untuk berkarya, berinovasi, dan ingat peluang besar seringkali berawal dari langkah yang kecil. Sampai ketemu lagi di santai siang edisi berikutnya. Bye bye.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM.
0: Pro 2.
1: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Kembali lagi teman Pro 2 bersama Amni di informasi olahraga pada siang hari ini. Nah teman Pro 2, kabar terbaru datang dari ajang Piala Dunia 2026. Dilansir dari laman rri.co.id, Kapten Tim Nasional Aljazair Riyad Mahrez sukses mencatat sejarah baru setelah tampil gemilang saat menghadapi Austria pada laga terakhir fase grup. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit ini, Mahrez mencetak 2 gol dan membantu Aljazair bermain imbang 3-3. Hasil tersebut sudah cukup mengantarkan Aljazair bersama Austria menuju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Nah, 2 gol yang dicetak oleh Mahrez ini bukan sekadar membantu timnya lolos, tetapi juga mengukir rekor bersejarah. Pemain berusia 35 tahun itu kini menjadi pemain Aljazair pertama yang mencetak total 11 gol di turnamen besar internasional, dengan rincian 9 gol di ajang Piala Afrika dan 2 gol di Piala Dunia. Prestasi itu sekaligus memecahkan rekor yang telah bertahan selama 44 tahun dalam sejarah sepak bola Aljazair. Mahrez juga menjadi pemain Aljazair kedua yang mampu mencetak 2 gol dalam satu pertandingan Piala Dunia, setelah Saleh Asad melakukannya pada Piala Dunia 1982 saat membawa Aljazair mengalahkan Chili. Dan gak hanya itu teman Pro 2, Mahrez kini masuk ke dalam daftar pemain Afrika tertua yang mampu mencetak 2 gol dalam satu laga Piala Dunia. Pada usia ke 35 tahun 4 bulan, ia berada di posisi kedua hanya kalah dari legenda Kamerun Roger Milla yang mencatat rekor serupa pada usia 38 tahun. Di babak 32 besar nantinya, Aljazair akan menghadapi Swiss dalam laga hidup mati, sementara Austria ia dijadwalkan bertemu salah satu tim favorit juara yaitu Spanyol. Dan menarik untuk dinantikan ya teman Pro 2, apakah Riyad Mahrez kembali mampu menunjukkan magisnya dan menambah koleksi gol sekaligus memperpanjang catatan bersejarah bersama Raja Gurun di Piala Dunia 2026. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena masih banyak lagi informasi olahraga yang menarik lainnya. Jadi tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ada pupuk bayi lagi. Ini sama ada di pantai ke kolam sampah kape?
1: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya. Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih di informasi olahraga pada siang hari ini, teman Pro 2. Masih di datang info olahraga hari ini, masih dari ajang Piala Dunia 2026. Kali ini bukan hanya aksi di lapangan yang mencuri perhatian, tetapi juga sosok yang hadir di tribun penonton. Dilansir dari laman rri.co.id, Cristiano Ronaldo Junior, putra sulung mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo, menjadi sorotan saat hadir langsung memberikan dukungan kepada sang ayah dalam laga terakhir grup K melawan Kolombia di Miami, Amerika Serikat. Remaja berusia 16 tahun itu terlihat mengenakan jersey Portugal bernomor punggung 7, nomor yang sudah sangat identik dengan Cristiano Ronaldo. Meski pertandingan berakhir imbang tanpa gol, kehadiran Ronaldo Junior justru memunculkan banyak perbincangan di kalangan pecinta sepak bola. Banyak media Portugal mulai menyebut Ronaldo Junior sebagai calon pewaris nomor punggung 7 Portugal. Pasalnya, perkembangan karirnya di level junior dinilai cukup menjanjikan. Bahkan ia dikabarkan telah mengoleksi 3 gelar di kompetisi usia muda. Pencapaian yang disebut melampaui catatan sang ayah ketika berada di usia yang sama. Momen ini juga semakin spesial ya teman berdua, karena Ronaldo Junior baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-16. Ibu sambungnya Georgina Rodriguez melalui media sosial menyampaikan doa agar Ronaldo Junior tumbuh menjadi pribadi yang sukses, sehat, dan mampu mengikuti jejak sang ayah di dunia sepak bola. Cristiano Ronaldo sendiri beberapa kali mengungkapkan kebanggaannya terhadap perkembangan putranya. Bahkan sang kapten Portugal pernah membagikan mimpi terbesar Ronaldo Junior, yaitu suatu hari nanti bisa bermain bersama ayahnya di level profesional. Kini ya teman berdua, perhatian publik perlahan tidak hanya tertuju kepada Cristiano Ronaldo yang masih menjadi andalan Portugal di Piala Dunia, tetapi juga kepada Ronaldo Junior yang digadang-gadangkan menjadi bintang masa depan dan penerus warisan nomor punggung 7 yang legendaris. Dan menarik ya teman berdua untuk dinantikan apakah beberapa tahun ke depan dunia benar-benar akan menyaksikan dua generasi Ronaldo mengenakan seragam Portugal di panggung sepak bola internasional. Nah itu dia teman berdua informasi olahraga pada siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena masih ada lagi informasi olahraga yang menarik lainnya. Jadi tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih di informasi olahraga pada siang hari ini, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, tim nasional Inggris kini menghadapi tantangan besar menjelang babak 32 besar. Bukan karena lawannya yang akan dihadapi, tetapi karena badai cedera yang melanda lini pertahanan mereka. Nah, dilansir dari laman rri.co.id, pelatihnya Thomas Tuchel harus kehilangan satu lagi pemain belakang setelah Jarrell Quansah mengalami cedera pergelangan kaki saat Inggris mengalahkan Panama dengan skor 2-0 pada laga terakhir grup L. Quansah yang dimainkan sebagai bek kanan terpaksa ditarik keluar pada babak kedua setelah mengalami benturan. Cedera ini membuat krisis di sektor pertahanan Inggris semakin serius. Sebelumnya dua pemain yang biasa mengisi posisi bek kanan yakni Reece James dan Tino Livramento sudah lebih dulu menjalani proses pemulihan akibat cedera. Artinya saat ini Inggris kehilangan 3 pemain di posisi yang sama menjelang pertandingan fase gugur. Meski begitu, teman Padua, Thomas Tuchel mencoba tetap tenang. Ia menjelaskan bahwa cedera Quansah kemungkinan hanya berupa keseleo pergelangan kaki dan berharap sang pemain bisa pulih dalam beberapa hari ke depan. Namun waktu menjadi tantangan utama ya, teman berdua. Inggris dijadwalkan menghadapi Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar. Sementara kondisi Quansah maupun Reece James masih terus dipantau oleh tim medis. Situasi ini tentu memaksa Tuchel untuk memutar otak mencari alternatif di lini belakang agar The Three Lions tetap tampil solid saat memasuki fase knockout di mana setiap pertandingan menjadi penentu langkah menuju gelar juara. Jadi apakah Inggris mampu mengatasi badai cedera ini dan tetap melaju jauh di Piala Dunia 2026? Ya, kita tonton aja bersama-sama ya, teman berdua. Nah, teman berdua, demikian rangkaian kabar olahraga pada siang hari ini, mulai dari Riyad Mahrez yang mencetak sejarah dan membawa Aljazair menuju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Terus ada sorotan kepada Cristiano Ronaldo Junior yang mulai digadang-gadang sebagai penerus nomor punggung 7 Portugal hingga timnas Inggris yang harus menghadapi badai cedera jelang fase gugur. Jadi kita nantikan bersama ya, teman berdua, bagaimana persaingan di babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang dipastikan akan berlangsung semakin seru dan penuh dengan kejutan. Jadi Amni pamit undur diri dulu ya, teman berdua, dari informasi olahraga pada siang hari ini. Terima kasih sudah menemani Amni di informasi olahraga pada siang hari ini. Jadi tetap jaga kesehatan dan semangat beraktivitas hari ini. Namun jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Masih di 94,8 FM, Perdua Radio Sibolga, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Mni Tomo Perdua di Informasi Entertainment pada siang hari ini. Informasi Entertainment pada siang hari ini buat kamu para pecinta film horor nih. Ada kabar terbaru yang siap menguji adrenalin kamu di awal Juli nanti. Nah, Tomo Perdua, dilansir dari laman rri.co.id, Starvision akan menghadirkan film horor terbaru yang berjudul Petaka Gunung Welirang yang dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 2 Juli 2026. Film garapan sutradara Indra Gunawan ini diangkat dari pengalaman mistis nyata saat pendakian Gunung Welirang yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah kisah horor penuh misteri. Naskahnya ditulis oleh Upi Avianto bersama Maya Aska yang menjadi inspirasi utama cerita tersebut. Film ini Teman Berdua mengisahkan 5 sahabat yaitu Satria, Naya, Arga, Noval, dan Tita yang memutuskan mendaki Gunung Welirang untuk merayakan kelulusan mereka. Namun perjalanan yang awalnya penuh tawa berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka memasuki kawasan Alas Laliwo, sebuah tempat yang dikenal masyarakat setempat memiliki banyak kisah mistis. Teror mulai bermunculan, suara gamelan terdengar tanpa ada pemainnya, bayang-bayangan misterius, bisikan asing hingga jalur pendakian yang tiba-tiba menghilang. Satu persatu anggota rombongan bahkan terpisah ke dalam dimensi gaib yang dikuasai sosok penunggu Gunung Welirang. Nah, film ini dibintangi oleh Antonio Blanco, Alika Jantinia, Giulio Perenco,

0: Kebetulan Raja Zhu, Jinan Safa, dan diserta didukung Hana Saraswati, Raymond Ye, Tungka, Agus Kuncoro, dan Ruth Marini. Film ini juga menawarkan perpaduan horor, budaya Jawa, dan kisah persahabatan yang diuji dalam situasi yang mencekam. Nah, teman berdua, kalau kamu suka film horor yang bukan hanya menghadirkan jump scare aja, tetapi juga mengangkat unsur legenda lokal dan nuansa budaya Indonesia, Petaka Gunung Welirang bisa masuk daftar tontonan kamu dalam minggu ini nih. Itu dia teman berdua, info dari dunia entertainment pada siang hari ini. Jangan kemana-mana karena masih ada lagi info yang menarik lainnya. Jadi tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
2: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
2: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
4: FM. Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM.
4: Pro 2.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Amni teman Pro 2 di informasi entertainment pada siang hari ini. Nah teman Pro 2, buat kamu pecinta film horor nih, dilansir dari rri.co.id, film yang berjudul 402 Rumah Sakit Angker Korea. Film tersebut diproduksi oleh MD Pictures yang dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026. Film ini merupakan adaptasi dari film horor Korea yang cukup populer, yaitu Gonjiam Haunted Asylum, dan disutradarai oleh Anggi Umbara dengan naskah karya Lele Laila. Ceritanya mengikuti sekelompok kreator konten horor yang memiliki ambisi besar untuk mendapatkan jutaan penonton melalui siaran langsung dari sebuah rumah sakit terbengkalai di Korea Selatan yang terkenal angker. Awalnya misi mereka terlihat seperti proyek biasa demi meningkatkan popularitas. Namun suasana berubah drastis ketika berbagai kejadian ganjil mulai terjadi. Suasana misterius, gangguan yang tak bisa dijelaskan, hingga teror yang mengancam keselamatan mereka membuat ambisi tersebut berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Nah teman Pro 2, film yang dibintangi oleh Arbani Aziz, Saputra Kori, Elang El Gibran, Diandra Agata, Lea Chia Rachel, Ailena Fusil, dan Jang Hansol ini memberikan warna berbeda melalui debut aktingnya di film horor Indonesia. Nah teman kedua, film ini mengusung konsep found footage, film yang menghadirkan pengalaman menonton yang terasa lebih nyata, seolah penonton ikut berada di dalam rumah sakit yang penuh dengan misteri tersebut. Jadi kalau kamu pecinta film horor dengan ketegangan tanpa henti dan cerita yang penuh dengan kejutan, film 402 Rumah Sakit Angker Korea ini bisa menjadi pilihan menarik yang ditonton bersama teman-teman. Itu tadi teman kedua informasi entertainment pada siang hari ini. Namun jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM karena masih banyak lagi informasi yang menarik lainnya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak. Maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya. Lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Itu apa tuh namanya? Aduh, iya yang rasanya manis ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya, kok tiba-tiba lupa begini?
5: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

Masih di 94,8 FM per 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Menita Mempor 2 di informasi entertainment pada siang hari ini. Nah, teman per 2, kalau biasanya film Indonesia identik dengan horor ataupun drama ya, kali ini ada tontonan yang benar-benar berbeda dan siap menghibur seluruh keluarga. Nah, dilansir dari laman rri.co.id nih, teman per 2, sutradara Bayu Skak kembali hadir lewat film terbarunya yang berjudul Fofo, sebuah film bergenre komedi fiksi ilmiah yang dipadukan dengan drama keluarga. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026. Yang membuat film ini istimewa adalah Fofo menjadi film nasional pertama karya Bayu Skak yang menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa utamanya. Dengan mayoritas pemain yang merupakan keturunan asli Madura, hal ini dilakukan untuk menghadirkan budaya dan dialek Madura secara autentik di layar lebar. Nah, teman berdua, ceritanya mengikuti seorang pemuda Madura bernama Muslim yang diperankan oleh Tretan Muslim. Kehidupannya mendadak berubah ketika sebuah UFO jatuh di dekat rumahnya dan menghadirkan seekor alien bernama Fofo. Dari sinilah berbagai kejadian lucu, unik sekaligus menghangatkan hubungan keluarga mulai terjadi. Untuk mendapatkan pemain yang sesuai, Bayu Skak bahkan menggelar audisi besar-besaran di Surabaya yang diikuti sekitar 2.500 peserta. Langkah ini dilakukan agar dialog, logat, dan nuansa budaya Madura terasa alami dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Selain Tretan Muslim, film ini juga dimeriahkan oleh Ade Kurniawan, pengisi suara SpongeBob SquarePants versi Indonesia, serta karakter alien Fofo yang diperankan oleh Bambang Ceper. Melalui Fofo, Bayu Skak ingin menghadirkan tontonan yang ringan, menghibur sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada penonton dari berbagai daerah. Film ini pun dirancang agar aman dinikmati oleh anak-anak hingga orang dewasa. Jadi ya teman berdua, kalau kamu sedang mencari film keluarga dengan cerita yang unik, penuh komedi, dan sentuhan budaya lokal yang kental, Fofo bisa menjadi pilihan menarik saat tayang di bioskop mulai 9 Juli 2026. Nah, teman berdua, demikian rangkaian informasi entertainment siang hari ini, mulai dari kisah horor pendakian dalam petaka Gunung Welirang, teror mencekam para kreator konten di 402 Rumah Sakit Angker Korea, hingga film fiksi ilmiah penuh budaya Madura lewat film Fofo yang siap meramaikan bioskop Indonesia. Nah, teman berdua, jangan lupa catat jadwal tayangnya dan dukung terus karya perfilman Indonesia. Ini pamit undur diri dulu ya teman berdua dari informasi entertainment pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi di informasi entertainment selanjutnya. Bye bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
3: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari. Meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
6: Masih di 94,8 FM, Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Amni Tom Pro 2 kali ini di informasi lokal pada siang hari ini. Nah, teman Pro 2, informasi pertama datang dari Kabupaten Tapanuli Utara. Dilansir dari laman rri.co.id, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kunjungan kerja terpadu di Kecamatan Pangaribuan. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Pasoroan Huta Barat bersama Wakil Bupati Dr. Deni Palindungan Lumbantoruan mengintegrasikan berbagai program mulai dari penguatan birokrasi, bantuan sosial, pengembangan sektor pertanian, hingga percepatan pembangunan infrastruktur. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menyerahkan berbagai alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani seperti traktor roda 2 dan roda 4, mesin pemipil jagung, pompa air, serta hand sprayer. Selain itu, hampir 500 ribu bibit kopi unggulan juga disalurkan untuk mendukung pengembangan lahan seluas sekitar 2.200 hektar di Kecamatan Pangaribuan. Tak hanya sektor pertanian, Teman Pro 2, Pemkab Taput juga menyalurkan bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional berupa 76.640 kg beras dan 15.328 liter minyak goreng kepada sekitar 3.700 kepala keluarga. Bantuan bagi korban kebakaran, paket makanan untuk lansia dan penyandang disabilitas, layanan kesehatan gratis hingga rencana pembenahan pasar Pangaribuan juga menjadi bagian dari program yang dilaksanakan. Nah, melalui program tersebut, Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, produktivitas petani meningkat, serta pembangunan daerah dapat berjalan merata dan berkelanjutan. Itu dia Teman Pro 2 informasi lokal pada siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Kamu pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Wengi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM.
1: Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
3: ...94,8 FM, Pro 2 Sibolga.
4: Teman terbaik.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
4: Teman terbaik kamu.

0: kakiku. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pakai

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya, bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan, bro. Awas,
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Minuman tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cemcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di 94,8 FM per 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman per 2, masih bersama Amni di informasi lokal pada sore hari ini. Nah, berikut ini kami hadirkan rangkaian berita daerah dari wilayah Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Nah, teman per 2, info lokal pertama datang dari Kabupaten Tapanuli Utara yang terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui kunjungan kerja terpadu di Kecamatan Pangaribuan. Dilansir dari laman rri.co.id, kegiatan yang dipimpin oleh Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaron Huta Barat bersama Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan ini mengintegrasikan berbagai program pemerintah mulai dari penguatan birokrasi, penyaluran bantuan sosial, pengembangan sektor pertanian, hingga percepatan pembangunan infrastruktur. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menyerahkan berbagai alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani seperti traktor, pompa air, mesin pemipil jagung, dan hand sprayer. Selain itu, teman berdua, hampir 500.000 bibit kopi unggulan juga disalurkan untuk mendukung pengembangan lahan sekitar 2.200 hektar di Kecamatan Pangaribuan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga menyalurkan bantuan pangan berupa 76.000 kg beras dan lebih dari 15.000 liter minyak goreng kepada sekitar 3.700 kepala keluarga. Bantuan bagi korban kebakaran, layanan kesehatan gratis, serta rencana pembenahan pasar Pangaribuan turut menjadi bagian dari program tersebut. Nah, teman kedua, berita berikutnya datang dari Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang masih masyarakat di sana masih mengeluhkan sulitnya memperoleh air bersih meski bencana banjir dan longsor telah terjadi sekitar 7 bulan yang lalu. Dilansir dari laman rri.co.id, pasokan air yang belum kembali normal membuat masyarakat harus membeli air dari mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini dinilai semakin membebani pengeluaran keluarga. Salah seorang warga mengaku hingga kini belum merasakan adanya perubahan yang signifikan terhadap pelayanan air bersih, dan masyarakat berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait segera menghadirkan solusi agar distribusi air kembali normal dan kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi. Dan berita terakhir datang dari Kota Sibolga ini, teman pedua, dilansir dari laman rri.co.id, Dinas Sosial Kota Sibolga memastikan penyaluran bantuan sosial kebencanaan masih terus berproses. Pada pencairan tahap pertama, baru 10 kepala keluarga yang menerima bantuan secara lengkap, meliputi bantuan jaminan hidup, bantuan isi hunian, serta bantuan pemulihan ekonomi. Sementara penerima lainnya masih menunggu pencairan 2 jenis bantuan terakhir. Dinas Sosial Kota Sibolga juga menjelaskan, data masyarakat yang belum menerima bantuan akan kembali diusulkan kepada Kementerian Sosial setelah proses penyaluran tahap kedua selesai. Nilai bantuan isi hunian dan pemulihan ekonomi diperkirakan mencapai sekitar 8 juta rupiah untuk setiap keluarga yang memenuhi syarat. Untuk bantuan tahap kedua, pemerintah mengusulkan 405 kepala keluarga sebagai penerima, namun teman berdua hingga saat ini baru 358 kepala keluarga yang telah menerima bantuan. Dinas Sosial Kota Sibolga juga berharap seluruh proses penyaluran dapat segera diselesaikan sehingga seluruh masyarakat terdampak memperoleh haknya secara adil. Demikian rangkaian berita lokal atau informasi lokal pada siang hari ini. Semoga berbagai program pembangunan, pelayanan publik, dan penyaluran bantuan dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik itu di Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Nah, teman berdua, Amni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam beraktivitas, dan tetap terus ikuti informasi yang terpercaya. Hanya di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Selamat sore.
1: 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Korannya.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
4: 94,8 FM, Pro 2 Sibolga,
5: teman terbaik kamu.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untuk
7: kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
8: Pro 2 FM,
9: teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.

0: Masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
4: Teman terbaik kamu.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli nggak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Masih di 94,8.

0: Pan FM Pordua RRI Siboga, teman terbaik kamu. Halo teman Pordua, kembali lagi bersama Mni di Gila Bola. Gibol, Gila Bola, yaitu manusia versus AI. Nah teman Pordua, hari ini kita akan bahas salah satu duel yang selalu menarik perhatian pecinta sepak bola dunia nih teman Pordua. Dua negara yang memiliki sejarah panjang dan dua gaya permainan yang berbeda, yaitu timnas Jerman dan timnas Portugal. Nah, timnas Jerman dan timnas Portugal ini akan bertemu nanti malam di jam 3.30 di babak kualifikasi Piala Dunia. Nah, hello AI, kita akan membahas mengenai kedua tim ini teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau menurut kamu AI, bagaimana nih penampilan yang akan ditampilkan oleh timnas Jerman ataupun timnas Portugal nanti malam?
1: Nah, kalau Jerman, kemungkinan mereka bakal main dengan formasi 4-2-3-1, dengan gelandang yang lebih ofensif, mungkin Kai Havertz atau Jamal Musiala di tengah. Sementara Portugal, mereka bisa pakai 4-3-3, fokus ke serangan sayap, dan mungkin Bruno Fernandes akan jadi pengatur serangan. Jadi bakal banyak duel taktik di tengah, dan juga kecepatan di sisi sayap.
0: Nah, kalau itu tadi kita bahasnya mengenai duel taktiknya ya, AI. Nah, kalau menurut aku nih ya, AI ya, pasti kita bahas tentang timnasnya dulu nih. Di timnas Jerman memiliki karakter yang disiplin, organisasi tim yang kuat, pressing tinggi, dan penguasaan bola yang cukup efektif. Sementara timnas Portugal itu lebih fleksibel, mereka mampu bermain dengan sabar tetapi juga sangat berbahaya saat melakukan serangan balik cepat melalui pemain-pemain yang memiliki kemampuan individu yang tinggi. Dan kalau menurut aku juga, kedua timnas ini sama-sama punya mental juara. Karena Jerman terkenal sebagai tim yang jarang menyerah, sedangkan Portugal selalu punya pemain-pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dalam satu segmen. Kalau menurut kamu?
1: Iya, setuju banget. Jerman itu memang identik sama kerja tim yang solid, konsisten, dan gak gampang goyah. Sementara Portugal, seperti yang kamu bilang, mereka bisa lebih fleksibel dan punya momen-momen ajaib dari pemain seperti Ronaldo atau Felix. Jadi mental juara kedua tim ini memang seimbang dan bakal bikin pertandingan nanti malam benar-benar seru.
0: Nah, dan yang menarik lagi nih AI, kan kedua negara ini selalu melahirkan talenta-talenta yang hebat nih, pemain-pemain sepak bola yang hebat. Dari Jerman ada pemain-pemain muda yang energik dipadukan dengan pemain-pemain yang berpengalaman. Sementara dari sisi Portugal tersendiri juga gak kalah ya AI ya, karena mereka dikenal punya regenerasi pemain yang sangat baik. Jadi wajar kalau duelnya ini sangat ditunggu-tunggu. Kan kalau misalnya kita nostalgia lagi balik, pasti pertemuan Jerman dan Portugal ini udah sering gak sih?
1: Iya, benar banget. Pertemuan mereka itu memang klasik, sering banget di turnamen besar kayak Piala Dunia atau Euro. Dan tiap kali ketemu selalu aja ada cerita baru. Entah itu gol dramatis atau comeback yang gak diduga. Jadi emang wajar sih kalau pertandingan ini dinanti-nanti sama fans di seluruh dunia.
0: Iya sih, dan kalau pasti orang banyak yang memperdebatkan juga nih. Kalau dilihat-lihat ya, ya pasti dari sisi sejarah Jerman ini lebih unggul nggak sih daripada Portugal?
1: Iya, betul banget. Secara sejarah Jerman memang lebih dominan. Mereka udah juara dunia beberapa kali, punya tradisi yang sangat kuat. Sementara Portugal meskipun juara Euro, memang masih lebih jarang di Piala Dunia. Tapi di pertandingan kali ini justru sejarah itu bisa jadi motivasi buat Portugal buat membuktikan diri.
0: Terus teman berdua, nanti kita akan bahas mengenai strategi pemain favorit atau siapa nih yang menurut kamu bakal menang nantinya di sesi selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pordua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
6: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
5: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
6: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Mni teman Pro 2. Masih di Gibol Gila Bola, Man versus AI, manusia versus AI pada sore hari ini. Dan masih seputaran membahas mengenai timnas Jerman ya teman Pro 2. Nah mohon maaf teman Pro 2, tadi ada informasi yang salah. Nah ternyata Jerman itu akan bertanding nanti malam melawan Paraguay, bukan melawan Portugal. Itu misalnya nanti seandainya saja Jerman bertemu dengan Portugal. Nah teman Pro 2, nah masih ngomongin di pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Nanti malam kan akan bertanding Jerman melawan Paraguay. Nah laga ini diprediksi bakal seru karena Jerman datang sebagai salah satu favorit juara, sementara Paraguay berstatus kuda hitam yang bisa aja bikin kejutan. Nah teman berdua, kalau melihat permainan kedua tim dalam selama fase grup, siapa sih yang lebih unggul secara taktiknya nih AI? Halo AI, kalau melihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, menurut kamu nih siapa nih yang lebih unggul dari segi taktiknya, apakah Jerman atau Paraguay?
2: Wah, kalau kita lihat dari sejarah dan taktik di pertandingan sebelumnya, Jerman biasanya memang lebih unggul. Mereka punya struktur yang sangat rapi, pressing yang konsisten, dan organisasi yang solid. Paraguay juga punya taktik bertahan yang kuat, tapi mungkin mereka bakal kesulitan melawan kedisiplinan Jerman.
1: Nah AI, kalau kita melihat nih dari data-data pertandingan sebelumnya, Jerman kan unggul nih dalam penguasaan bola, jumlah peluang, dan akurasi dari operannya. Pelatihnya Julian Nagelsmann juga dikenal sering menggunakan formasi 4-2-3-1 yang sangat fleksibel. Dan saat menyerang juga Joshua Kimmich sering membantu membangun serangan dari sisi kanan, sedangkan kreativitasnya datang dari Florian Wirtz dan Jamal Musiala. Dan di lini depannya kan juga ada Kai Havertz ya, menjadi penyerang yang sering bergerak untuk membuka ruang nih. Dan semua, hampir semua itu kan dari bisa ikut menyerang ya. Kalau dari sisi Paraguay, mereka juga punya back yang tangguh, ada Gustavo Gomez, kapten yang kuat di udara dan pengalaman internasionalnya juga luar biasa. Terus ada Miguel Almiron yang terkenal cepat banget kalau melakukan counter attack. Belum lagi Julio Enciso, pemain muda yang kreatif dan punya bakat yang bagus.
2: Iya, setuju banget. Jadi memang secara individu, Paraguay punya ancaman yang gak bisa diremehkan, terutama di serangan balik cepat. Tapi di satu sisi, disiplin dan koordinasi Jerman itu memang kelas dunia. Jadi bakal seru banget melihat apakah Paraguay bisa memanfaatkan kecepatan atau Jerman yang mengendalikan ritme permainan.
1: Nah, AI, kalau menurutku ya mungkin Paraguay bakal bisa bertahan gak sih? Atau langsung menyerang Jerman pada pertandingan nanti malam?
2: Menurutku, Paraguay mungkin bakal lebih hati-hati di awal, coba bertahan rapat dulu, ngandelin serangan balik yang cepat. Tapi kalau mereka bisa menjaga skor tetap imbang di babak pertama, mungkin mereka bakal berani nyoba menekan. Tapi ya, Jerman itu biasanya kuat di babak kedua. Jadi kalau sudah unggul, mereka bakal sulit dihadang.
1: Gimana kalau misalnya nanti Paraguay menggunakan blok pertahanan dulu, lalu mengandalkan transisi yang cepat. Saat berhasil merebut bola, umpan pertama kemungkinan akan diarahkan kembali kepada Miguel atau Julio, dan strategi ini cukup bisa nggak sih untuk menguasai bola?
2: Iya, itu strategi yang sangat mungkin berhasil. Dengan blok pertahanan yang rapat, mereka bisa memaksa Jerman kesulitan untuk masuk ke area berbahaya. Lalu begitu bola direbut, umpan cepat ke Miguel atau Julio bisa bikin mereka langsung menyelinap ke pertahanan belakang. Jadi kalau dijalankan sang tepat, itu bisa bikin Paraguay punya peluang untuk menguasai bola, setidaknya di beberapa momen.
1: Dan kalau menurut kamu, siapa sih yang akan menjadi pemain kunci dari timnas Jerman ataupun Portugal, Paraguay pada pertandingan nanti malam?
2: Kalau dari Jerman, aku rasa Joshua Kimmich bakal jadi kunci karena dia penghubung serangan dan pertahanan yang sangat stabil. Sementara di Paraguay, menurutku Miguel Almiron bakal jadi pembeda, terutama kalau dia bisa melesat cepat di transisi. Jadi kedua pemain ini bakal benar-benar berperan besar di jalannya pertandingan.
1: Kalau Jamal Musiala gimana?
2: Oh iya, Musiala juga penting banget. Dia itu kreator serangan yang bisa ngubah ritme permainan, jadi kalau dia dapat ruang, bisa banget dia bikin assist atau bahkan mencetak gol. Jadi dia juga patut diwaspadai sama Paraguay.
1: Kalau Kai Havertz, kan dia strikernya jago juga.
2: Iya, benar banget. Kai Havertz itu memang sangat cerdas dalam memanfaatkan ruang, sering bergerak tanpa bola, dan bisa menjaga keseimbangan antara serangan dan menahan bola. Jadi dia bakal jadi ancaman yang terus diwaspadai sama Paraguay.
1: Kalau dari timnasnya Paraguay sendiri, siapa sih yang jadi pemain kuncinya?
2: Nah, kalau dari Paraguay, menurutku Miguel Almiron bakal jadi pemain kunci. Kecepatan dan kemampuannya dalam menyerang balik itu berbahaya banget. Selain itu, Gustavo Gomez juga krusial sebagai pemimpin di belakang, terutama dalam situasi bola-bola atas.
1: Kalau menurut aku, Julio Enciso juga lumayan loh itu. Karena dia masih muda, berani, luar biasa gitu loh. Untuk biar bisa bikin pertahanan Jerman itu kerepotan. Kalau menurut kamu gimana?
2: Iya, setuju banget. Julio Enciso itu punya keberanian untuk ambil risiko. Dia bisa jadi pembeda dengan dribble yang eksplosif dan tendangan jarak jauh. Kalau dia bisa bebas dari pengawalan, dia bisa banget bikin pertahanan Jerman kewalahan. Jadi benar, dia pemain yang patut diperhitungkan.
1: Nah, kalau dari segi statistik nih ya, kita bahas ya. Apa angka yang paling menarik menurut kamu?
2: Jadi, berdasarkan catatan pertandingan sebelumnya, Jerman dan Paraguay baru bertemu dua kali. Jerman menang sekali, satu hasil seri dan total golnya sekitar 4-5 gol. Di Piala Dunia 2026, Jerman menutup grup dengan skor besar lawan Curaçao, sementara Paraguay melangkah ke babak knockout setelah menang tipis lawan Turki dan seri lawan Australia.
1: Jadi Jerman lebih dominan gitu?
2: Iya, benar. Dari statistik itu, Jerman memang lebih dominan, baik dari segi penguasaan bola, jumlah peluang, maupun akurasi. Tapi ya, statistik itu bisa berubah tergantung gimana taktik dan performa di lapangan nanti.
1: Kalau kayak gitu, menurutmu gimana sih pertandingannya akan berjalan nanti malam?
2: Nah, menurutku, awalnya bakal cukup seimbang, dengan Paraguay yang lebih fokus bertahan dan menunggu peluang cepat. Tapi kalau Jerman mulai menguasai ritme, mereka bisa mulai mendominasi di paruh kedua. Jadi mungkin bakal ketat di awal, tapi di akhir Jerman punya kans lebih besar untuk unggul. Tapi yang bola itu bundar, siapa tahu ada kejutan.
1: Tapi ya, kalau menurut feelingku ya, 15 menit pertama pasti bakal seru tuh. Karena Jerman pasti bakal terus menekan, tapi justru Paraguay bisa bikin kejutan lewat counter attack-nya. Dan kalau back Jerman itu lengah sedikit aja, Almiron bisa langsung menusuk dari sayap. Kalau menurut kamu gimana?
2: Iya, setuju banget. 15 menit pertama itu bakal krusial sih. Jerman pasti bakal dorong terus, tapi kalau Paraguay sabar, mereka bisa banget manfaatin ruang, dan Almiron memang punya insting tajam. Jadi benar, ini bisa jadi momen yang nentuin kalau Paraguay bisa cepat nyetak gol.
1: Jadi kalau misalnya yang akan lolos menurut kamu siapa?
2: Wah, ini memang sulit ditebak sih. Tapi kalau berdasarkan pola yang kita bahas, aku condong ke Jerman yang bakal lolos. Karena kedalaman skuad dan taktik mereka biasanya lebih stabil. Tapi ya kalau Paraguay bisa jaga konsistensi, mereka juga punya peluang kok.
1: Terus kalau menurut kamu man of the match-nya siapa sih pada pertandingan nanti malam antara Jerman dan Paraguay ini?
2: Wah, kalau prediksi aku, mungkin Joshua Kimmich bakal jadi man of the match. Dia pengatur ritme di tengah, distribusi operannya akurat, dan kalau Jerman menang, dia biasanya punya peran besar. Tapi kalau Almiron atau Musiala mencetak gol spektakuler, mereka juga bisa jadi kunci.
1: Nah, yang pertanyaan terakhir nih AI. menurut kamu nih, berdasarkan performa kedua tim, pasti Jerman memiliki peluang yang lebih besar untuk lolos ya dalam Piala Dunia ini. Kalau prediksi ya, Jerman pasti menang 3-1 lawan Paraguay malam ini. Kalau menurut kamu gimana?
2: Iya, prediksi itu masuk akal sih. Jerman dengan keunggulan taktik dan kedalaman skuad rasanya bisa mencetak 3 gol. Sementara Paraguay mungkin bisa balas 1 gol lewat serangan balik. Jadi ya, kemungkinan bakal seru. Tapi aku juga setuju kalau Jerman lebih diunggulkan menang 3-1.
1: Baiklah teman berdua, itu tadi mengenai pertandingan yang akan datang ya antara Jerman lawan Paraguay pada nanti malam. Sekian dulu Gibol Gila Bolanya pada sore hari ini. Sampai ketemu lagi di Gila Bola edisi selanjutnya. Bye-bye.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

0: pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga. Jaga
3: ikan yang berada di dalam laut merasa haus. Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah iya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2. Selamat sore dan welcome back di Teras Pro 2. Tempatnya kita bisa menghadirkan tradisi-tradisi unik termasuk budaya yang pastinya menambah wawasan kamu. Balik lagi sama Wulan, di satu jam ke depan kita bakal menjelajah salah satu warisan budaya Indonesia yang luar biasa. Nah, kalau biasanya kita mengenal kapal pinisi. Nah, kali ini kita kenalan sama sebuah perahu tradisional yang terkenal karena kecepatannya. Namanya adalah Sandek. Perahu kebanggaan suku Mandar dari Sulawesi Barat yang bahkan dijuluki sebagai salah satu perahu layar tradisional tercepat di dunia. Nah, apa yang membuatnya begitu istimewa? Gimana sejarahnya dan kenapa sampai sekarang Sandek ini masih jadi simbol kebanggaan masyarakat Mandar? Semuanya bakal kita kupas di Teras Pro 2 sore hari ini. Jadi jangan kemana teman Pro 2, tetap dengerin Teras Pro 2 bareng Ulan di Pro 2 Rarsi Bolga, teman terbaik kamu.

0: sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
2: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Masih di 94,8 Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu. Dan masih di teras Pro 2 bareng Wulan, teman Pro 2. Nah, Indonesia ini kan memang dikenal sebagai negara maritim dengan ribuan pulau dan budaya pelaut ya, yang luar biasa ya kan. Kayak ada lagunya kan, nenek moyangku seorang pelaut. Ya, sekilas info aja teman Pro 2. Jadi kita memang dikenal sebagai negara maritim dengan ribuan pulau dan budaya pelaut. Jadi setiap daerah punya kapal tradisionalnya masing-masing. Nah, jadi kalau Sulawesi Selatan punya pinisi, maka masyarakat Mandar di Sulawesi Barat punya sandek. Nah, nama sandek ini sendiri berasal dari kata dari bahasa Mandar ya, yang berarti runcing. Nama itu diambil dari bentuk badan perahunya yang ramping dan ujungnya yang lancip. Nah, karena desain itulah sandek ini mampu melaju cepat ketika diterpa sama angin ya. Uniknya lagi perahu ini nggak menggunakan mesin, jadi seluruh tenaga berasal dari layar dan kemampuan sang pelaut membaca arah angin. Artinya mengendalikan sandek itu butuh pengalaman, keterampilan sekaligus keberanian. Nah, bagi masyarakat Mandar sendiri nih, sandek bukan hanya kendaraan laut tapi juga identitas budaya yang diwariskan turun-temurun. Jadi teman Pro 2 tahu nggak, panjang sandek ini bisa mencapai 7-15 meter dengan lebar badan yang relatif sempit. Jadi meski kelihatan ringan, konstruksinya sebenarnya sangat kuat dan stabil nih berkat cadik di kedua sisinya. Oke, teman Pro 2. Nanti kita bakal tahu nih kenapa sih sandek itu disebut sebagai salah satu kapal tercepat tradisional yang ada di dunia. Nah, nanti kita bahas sama setelah lagu-lagu berikut ini. Jadi stay tune di Pro 2 Rasi Bolga, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggam.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Chat-chat terus.
4: Ada apa? Jangan ganggu dulu. Ya. Aku lagi latihan silat nih.
3: Oh, tapi kamu tahu nggak kalau silat itu adalah seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Seni bela diri ini juga dikenal secara luas di Indonesia bahkan hingga ke negara Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan atau wilayah Nusantara Tempo dulu.
4: Terus?
3: Tapi beberapa daerah di Indonesia ini memiliki istilah atau sebutan tersendiri untuk silat. Seperti di Minangkabau, Sumatera Barat, silat ini dikenal dengan sebutan sile. Dan Jawa Barat, silat ini dikenal dengan sebutan pencak. Sedangkan orang Betawi Tempo dulu menyebut silat ini dengan istilah main pukulan.
4: Terus?
3: Nah, kalau di Makassar, orang mengenal silat dengan sebutan manca. Kemudian kalau di Aceh, silat dikenal dengan sebutan sile.
4: Terus?
3: Nah, di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, orang menyebut silat dengan istilah fasile. Sedangkan di Tapanuli, silat itu dikenal dengan sebutan mosa.
4: Terus?
3: Terus-terus saja.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Oke, teman Pro 2, masih di teras Pro 2 bareng Wulan dan kita masih ngebahas sande. Jadi tadi pertanyaannya adalah kenapa ya kok bisa sandek ini disebut sebagai salah satu perahu tradisional tercepat. Nah, jadi kok bisa sebuah perahu tradisional tanpa mesin itu disebut sebagai salah satu yang tercepat? Jawabannya itu satu, yaitu ada pada desainnya, teman Pro 2. Jadi bentuk badan sandek itu dibuat ramping sehingga hambatan air itu jadi lebih kecil. Selain itu layarnya itu kan berbentuk segitiga, jadi memungkinkan angin itu dimanfaatkan secara maksimal. Nah, pelaut mandar juga dikenal nih mahir membaca arah angin. Jadi mereka ini tahu kapan layar harus dibuka lebar, kapan harus diputar, dan kapan harus ngurangin tekanan angin. Jadi keahlian ini yang diwariskan generasi ke generasi. Bahkan di kondisi angin yang tepat pun kecepatan sandek ini mampu mencapai puluhan kilometer per jam loh. Dan untuk ukuran perahu tradisional, angka tersebut sangat mengagumkan, teman Pro 2. Enggak heran jika sandek ini dijuluki mobil sportnya lautan Nusantara. Nah, teman Pro 2 tahu nggak kalau pada masa lalu ini sandek itu digunakan nelayan untuk cari ikan hingga ke perairan Kalimantan, bahkan sampai ke Sulawesi Selatan sana. Jadi perjalanan yang cukup jauh itu ditempuh cuman dengan mengandalkan angin. Nah, selain melaut, sandek ini juga dijadikan bagian dari tradisi budaya mereka. Ada sebuah perlombaan yang sangat terkenal yaitu Sandek Race. Nah, balapan ini mempertemukan para pelaut terbaik mandar di mana mereka ini berlomba mengarungi laut dengan jarak ratusan kilometer. Nah, perlombaan ini enggak sekedar cari siapa yang paling cepat, tapi juga jadi ajang melestarikan budaya sekaligus mengenalkan sandek ke masyarakat luas. Dan yang menarik nih, peserta enggak hanya ngandalin tenaga. Mereka harus memahami cuaca, arus laut, sampai ke membaca arah angin. Nah, sedikit aja salah ngambil keputusan, posisi mereka bisa langsung tertinggal. Nah, Sandek Race ini bukti bahwa tradisi dan olahraga itu bisa jalan berdampingan, teman Pro 2. Sekaligus jadi daya tarik wisata budaya yang luar biasa. Banyak wisatawan domestik maupun mancanegara sengaja datang untuk menyaksikan perlombaan ini secara langsung. Karena pemandangan puluhan layar putih yang berlayar bersama di lautan itu benar-benar luar biasa, teman Pro 2. Jadi kalau kamu tertarik, kamu bisa datang nih ke Sulawesi Barat, ya enggak? Ya, sekali-sekali daripada ke luar negeri, kita keliling Nusantara ya, Tuan Produa. Nah, tapi biaya masing-masing ya. Oke, Tuan Produa, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi nih di bagian terakhir untuk tema kita hari ini, Sandek dari Sulawesi Barat. Stay tune di Produa Rasi Walga, teman terbaik kamu.

0: sedang kita lagi galau yang mengeluarkan berita yang sangat penting yang kita tidak ketahui.
1: Menurutku radio itu bisa mendengarkan berita.
2: Menurut saya radio itu bisa mengeluarkan informasi tentang ramalan-ramalan cuaca, berita-berita yang terupdate.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Balik lagi di 98.8 Pro 2 Raris Bolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, di tengah perkembangan teknologi kapal modern, sekarang keberadaan sandek itu masih dipertahankan. Jadi generasi muda mandar ini mulai diajak belajar buat membuatnya ya, dan juga mengemudikan perahu tradisional ini. Jadi banyak komunitas budaya yang udah aktif ngenalin sandek ke anak-anak sekolah. Harapannya cuma satu, warisan nenek moyang ini gak boleh hilang ditelan zaman. Nah, melestarikan budaya itu bukan berarti menolak kemajuan, teman Pro 2. Justru budaya itu bisa jadi identitas bangsa yang membedakan Indonesia dari negara lainnya. Kalau bukan kita yang jaga budaya sendiri, siapa lagi, ya kan? Mari kita mulai mencintai budaya lokal, karena dari budaya kita belajar tentang sejarah, kerja keras, kebersamaan, dan juga rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Oke teman Pro 2, gak terasa nih kebersamaan kita di teras Pro 2 udah sampai di penghujung acara. Jadi hari ini kita belajar bahwa sandek itu gak cuman perahu, tapi juga jadi simbol kecerdasan masyarakat bandar dalam memanfaatkan alam, keberanian para pelautnya, dan juga warisan budaya yang patut kita banggain. Semoga obrolan sore hari ini mau menambah wawasan sekaligus menginspirasi nih. Jadi kita bisa mulai lebih mencintai budaya Nusantara. Oke, mohon pamit diri dulu sebentar, karena setelah ini kamu bakal dengerin Music Live Chat relay langsung dari Pro 2 RR Jakarta dengan bintang tamu hari ini ya, ada Caleb J. Nanti kamu bakal dipandu bareng Edit ya. Boleh aja gabung-gabung di 0811 800 105 untuk teman-teman Pro 2 yang mau ngobrol-ngobrol dan nanya-nanya di Music Live Chat. So, stay tune di Pro 2 RR Sibolga, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Indonesia. Ini dia Music Lancet. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edit Tama. Namanya lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti biasa, satu jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini, teman Pro 2, yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada, dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial teman Pro 2, karena kita udah kedatangan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SB, atau mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
2: Halo semuanya.
1: What's up, bro?
2: What up, I'm good.
1: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir pagi-pagi.
2: Selalu tuh. Pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
1: Oh iya.
2: Mantap sekali.
1: Waduh.
2: Kan gak perlu bangun terlalu pagi.
1: Benar. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
2: Parah banget.
1: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
2: Enggak anak malam gila.
1: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya.
2: Iya.
1: Maksudnya aktifnya lu produktif ketika malam.
2: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
1: Okay.
2: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun. Tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
1: Iya sih. Bener sih. Jujur. Jujur gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan.
2: Iya,
1: tapi abis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
2: Tidur deh.
1: Tidur deh akhirnya. Okay. Bener sih. Okay deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngomelin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
2: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
1: selimut
2: gitu.
1: Iya bener sih. Bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC tuh harus dingin, tapi gue selimutan.
2: Oh iya, gue juga.
1: Iya
2: gua
1: kan.
2: Gue juga.
1: Iya bener, kan. Bener. Itu enak banget, gak tau kenapa.
2: Betul.
1: Tapi itu juga yang bikin mager banget.
2: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
1: Iya dah, itu teh aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Yang akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023.
2: Yeah. Ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
1: Oh, 24 mungkin? Ya? Sekitar situ ya.
2: Enggak tahu deh. Gue kayak enggak pede gitu.
1: Antara
2: setahun-tahun itulah.
1: Oke, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya. Mungkin pemburu yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
2: Yes.
1: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
2: Yoi.
1: Ya, ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
2: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
1: Okay. Iya,
2: lagi
1: sih,
2: seneng banget kayak bantu-bantu produs juga lagu-lagu mereka. Nah, jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
1: Kayak mager ya.
2: Kayak mager ya. Kayak tidur gak sih?
1: Iya benar-benar.
2: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue nggak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
1: Iya benar-benar.
2: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
1: Betul.
2: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
1: Asik, gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya, maksudnya lebih suka mana sih?
2: Ah, susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih. Dan gak bisa kayak disamain. Jadi gue gak bisa pilih salah satu.
1: Apa? Yang ngebedain tuh apa? Maksudnya dari segi apa?
2: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada.
1: Yes.
2: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
1: Bener.
2: Nah ya, sama gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngerti
1: mengulik
2: diri sendiri. Karena mengerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
1: Iya
2: kan?
1: Betul. Itu dia agak sulit ya.
2: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
1: Iya gitu. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
2: Betul
1: ya.
2: Betul sekali.
1: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
2: Yes.
1: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat pusing.
2: Main game lah.
1: Oh lu main game?
2: Ngapain lagi main game?
1: Main apa lu?
2: Gue sebenarnya sekarang lagi ngerirun main Pokemon.
1: Oh iya.
2: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
1: Oke.
2: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin. Ya gue mainin lagi aja.
1: Lu main Pokemon doang atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang lagi rame banget.
2: Wah. Gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
1: Betul.
2: Akhirnya gue tidak berewek-berewek dulu. Mungkin nanti.
1: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
2: Mahal banget gue.
1: Bener sih, kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
2: Iya gila, parah banget.
1: Gila, parah.

0: generasi gue lupa generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5, dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
1: Oh, I see.
0: Pokoknya lucu deh.
1: Bener. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon sih.
0: Charizard Pokemon.
1: Pokemon kan?
0: Pokemon, Pokemon.
1: Yang api itu ya?
0: Api.
1: Yang api.
0: Gila itu, kuat
1: itu,
0: banget dia.
1: Bener. Itu OP banget sih kayaknya sih.
0: Parah.
1: Oke, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
0: Yoi.
1: Ini. Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
0: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
1: Seru nih.
0: Enak, gue juga di panggung juga gak capek.
1: Bener.
0: Masa di panggung nangis mulu.
1: Akhirnya ada yang happy-happy
0: iya
1: ya di panggung ya.
0: Harus bener.
1: Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
0: Oke.
1: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Nanti kita bahas deh pokoknya ya, tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta, asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MSI Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
2: What's up?
1: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
2: Yep.
1: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
2: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
1: Salah kan?
2: Salah sih, salah.
1: Tapi sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
2: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
1: Betul.
2: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
1: Iya,
2: kan?
1: Iya, benar.
2: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang.
1: Mm-hmm.
2: Ada orang yang suka sama lo.
1: Mm-hmm.
2: Lo yang kayak awalnya ya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
1: Oh, gua paham.
2: Oke.
1: Jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
2: Iya, jadi bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
1: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
2: Yoi.
1: Tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan? Terlalu mistis ya. Terlalu mistis. Yang menyusup ya gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys, sorry guys. Bener-bener bisa masuk gitu ke hatinya. Padahal ya si cowok juga sebenarnya gak membuka kan.
2: Betul.
1: Oh wow, seru-seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu? Atau kayak gimana?
2: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
1: Iya sih.
2: Kayak awal-awal kayak udahlah gak kena, gak usah, gak doyan gue. Cuman karena ceweknya semangat gitu kan. Dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba Oke deh, masuk deh. Gitu ceritanya sebenarnya.
1: Oh berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok?
2: Ya.
1: Oke.
2: Cucu.
1: Berarti lu tuh gak yang apa ya, kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar?
2: Menurut lo gimana? Kayaknya gak gitu ya, iya gak sih?
1: Iya sih.
2: Kayak menurut gue pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
1: Terlepas itu dari dia.
2: Apapun backgroundnya dia.
1: Betul.
2: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
1: Bener. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya why not coba aja deketin gitu kan.
2: Gak bakal jadi kriminal juga.
1: Santai. Serem banget jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya kan banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan, kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
2: Ya
1: gue
2: asik. Laku berarti ya.
1: yang gue juga awalnya denial gitu.
2: Oke.
1: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
2: Oke, okay, iya betul.
1: Lo ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
2: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukain sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
1: Iya.
2: Kayak mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru.
1: Wah,
2: atau
1: iya
2: mungkin
1: lagi
2: sisi dia yang sisi si orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan
1: wah,
2: mungkin
1: iya
2: itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
1: Kita gak ada yang tahu ya.
2: Yoi.
1: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
2: Betul.
1: Asik.
2: Kasih kesempatan aja.
1: Itu dia, gak ada salahnya kan.
2: Gak ada salahnya.
1: Why not?
2: Yoi. Ya kan?
1: Trying to, apa sih bahasanya? Itulah. Gue tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomongin soal cinta gitu kan.
2: Aha.
1: Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih, yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa? Kayak butterfly era, enggak juga sih sebenarnya sih, kayak jatuh cinta lah, fase-fase dimana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta yang seperti apa sih? Berat ya.
2: Salah nanya orang kayaknya deh.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Imajinasi lu masalahnya. Udah lupa gue.
1: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta?
2: Asik. Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
1: Aduh. Iya lagi, apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
2: Tapi mungkin. Apa ya, jatuh cinta itu, definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk oke, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalkan kita suka banget sama seseorang.
1: Betul.
2: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilahnya kayak perfect, walaupun juga nggak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
1: Iya sih.
2: And pasti kayak ada momen-momen ketika lo diterima. Entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
1: Oh, itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
2: Iya.
1: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain
2: kan
1: yang sebenarnya ya enggak benar juga sih. Iya, karena sih. Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan nantinya kan.
2: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing. Sumpah.
1: Ah, itu dia.
2: Iya.
1: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
2: Yui.
1: Ketika lo mengejar seseorang.
2: Yes,
1: iya kan? Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta nomor 2. Gue udah penasaran, gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati. Asik.
2: Kesel banget dengerin gue. Serah
1: gue ya.
2: Lo yang punya acaranya itu serah.
1: Aduh. Ya udah deh, langsung aja ini dia Kelam Jay dengan Gerilya Cinta. Music Life Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
2: Yay.
1: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
2: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
1: Oh iya, benar.
2: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
1: Betul.
2: Tapi seneng banget akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
1: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
2: Yes.
1: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak pluk, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu.
2: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
1: Wow, anime apa?
2: Kimi no Todoke.
1: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
2: Gak apa-apa.
1: Oke.
2: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta, jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu. Cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene. Jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
1: Gue kebayang lagi.
2: Kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue ya udahlah, abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar itu kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
1: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
2: Yoi, bener banget.
1: Ini salah satu maksudnya ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
2: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
1: Oke.
2: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
1: Lu bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lu bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
2: Yep.
1: Tapi lu bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lu biasanya kalau bikin lagu?
2: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
1: Oke.
2: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
1: Yes.
2: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman?
1: Okay.
2: Apakah ada meja atau apa? Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya? Gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, eh gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
1: Wow.
2: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, oh apa gue bikin lagu yang ngegambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
1: Okay.
2: Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Tiba-tiba ada nada yang terlintas di kepala gue. Jadi serandom itu sebenarnya.
1: Bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya. Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu, bisa jadi lagu.
2: Betul banget.
1: Gokil. Oke, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
2: Iya, benar.
1: Itu apa? Maksudnya acapellanya tuh beatboxing kayak gimana?
2: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
1: Oke.
2: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
1: Oh wow.
2: Gue inget, pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
1: Iya.
2: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
1: Oke.
2: Terus ya udah kan, udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak gitu-gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Sebenarnya gitu.
1: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
2: Yes.
1: Benar. Tapi selama produksi gimana, Bro? Ini memakan waktu yang lama kah atau tidak sebenarnya?
2: Ini malah cepet yang ini produksinya.
1: Oh ya, berapa lama?
2: Iya. Kalau enggak salah buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh 1 hari, terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
1: Wow.
2: Enggak lama-lama. Dan itu terpisah karena yeah, kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di
1: waktu totalnya terpisah. 3 hari ya.
2: Total 3 hari.
1: Wow.
2: Enggak terlalu lama kok.
1: Wow, tepat ya. Bisa ya orang bikin lagu 3 hari ya?
2: Bisa. Bisa lah. Bisa banget. Eh,
1: karena gue masih apa ya, heran aja orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu, didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue enggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
2: Yes, betul sekali.
1: Alright. Itu boleh di-spill enggak sih tentang EP-nya?
2: Enggak. Gak boleh
1: sama sekali.
2: Gak boleh.
1: Judulnya pun gak boleh.
2: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
1: Ada.
2: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
1: Bener.
2: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
1: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya berarti ya.
2: Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, enggak ada nangis-nangis, pokoknya kita semua bakal full senyum sering segala macam, pokoknya enggak ada sedih-sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
1: Oke. Siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
2: Yoi.
1: Gitu. Wih, ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya. Belum boleh dikasih tau ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman bro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya,
2: hello.
1: Mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujana hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
2: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo. Gitu.
1: Okay. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya?
2: Iya. Tidak terpaut.
1: Gender.
2: Okay. Kurang satu kata.
1: Okay, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Asik. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
2: Sama pasangan kita sih. Kalau ada ya. Kalau misalkan gak ada, mungkin pagi-pagi. Pagi-pagi karena penuh semangat.
1: Iya,
2: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
1: Oh wow.
2: Iya, kayaknya bakal seru bangkitin sih. Semangat deh.
1: Iya benar-benar.
2: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
1: Ayo seru.
2: Kita sambil nge-gym.
1: Boleh. Karena sambil nge-gym lu sambil nyanyi sendiri kan.
2: Okay. Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini kayak, ini orang kenapa?
1: Kenapa
2: anak
1: lo udah apa bro, cerita bro.
2: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
1: Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: All right, kita masih di MLC barengan sama Caleb J.
1: Hey yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya bro.
1: Yoi.
0: Ya, bisa ditonton di mana bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe. ID.
0: Kalau boleh diceritain ini apa maksudnya konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh benar-benar youthful banget kan?
0: Iya benar sih.
1: Anak-anak umur segitu
0: benar-benar
1: jadi tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA?
0: Mm-hmm.
1: Seru kayaknya. Dan gue di situ jadi guru.
0: Oh wow, ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya.
1: Iya biasanya kan gitu mulu, gue bosen. Gue pengen, gue kayak bilang
0: seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, bener-bener. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Oke,
1: bener-bener. Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Nice, yes. Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya.
0: Kuning muda. Oke, kenapa tuh? Ada alasan tertentu enggak?
1: Enggak tahu, kebayangnya gitu aja.
0: Oke.
1: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru udah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Bener. Cocok sih, bener.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm itu kan sebenarnya.
0: Yes, itu dia. Bener. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Iya. Itu balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 semua? Atau mungkin fans lo?
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tadi bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Let's go.
0: Alright, terima kasih Caleb.
1: Terima kasih.
0: Main-main. Terima kasih, ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Music Life Chat.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Oke teman Pro 2, kita masuk ke info Pro 2 pukul 8 malam. Dok-dok lojor merupakan alat musik tradisional khas Banten yang digunakan sebagai pengiring ritual adat seperti serentaun dan ruatan masyarakat setempat. Instrumen ini berfungsi memperkuat suasana sakral sekaligus menjadi simbol ungkapan rasa syukur masyarakat terhadap alam dan tradisi leluhur. Dilansir dari laman Indonesia Kaya, dok-dok lojor adalah alat musik tabuh yang berasal dari wilayah Banten Selatan dan dimainkan dengan cara dipukul. Bunyi khas dok-dok-dok yang dihasilkan kemudian menjadi asal penamaan instrumen tradisional tersebut. Nama lojor sendiri berarti panjang, merujuk pada bentuk fisik alat musik ini yang memiliki ukuran hampir 1 meter. Bentuknya memanjang menjadi ciri khas utama yang membedakannya dari alat musik tabuh lainnya. Dok-dok lojor dibuat dari kayu berbentuk silinder memanjang dengan bagian tengah berongga sebagai ruang resonansi bunyi dan salah satu sisinya ditutup menggunakan membran dari kulit kambing yang diikat tali kulit bambu. Tingkat kekencangan ikatan kulit kambing pada permukaan dok-dok lojor sangat mempengaruhi kualitas suara yang dihasilkan. Semakin kencang ikatan tersebut, semakin nyaring pula bunyi tabuhan yang terdengar saat dimainkan. Instrumen tradisional ini diduga pertama kali berkembang di Kabupaten Lebak, wilayah selatan Provinsi Banten. Dok-dok lojor kemudian digunakan sebagai pengiring utama berbagai ritual adat masyarakat setempat. Selain fungsi ritual, dok-dok lojor juga berkembang melalui prosesi ngadu dok-dok yang bersifat hiburan tradisional. Dua kelompok pemain saling berhadapan menampilkan adu ketangkasan dengan gaya jenaka untuk menghibur penonton. Itu dia tadi info Pro 2 pukul 8 malam. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini masih banyak informasi seru lainnya. Tetap dengerin Pro 2 RR Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sembilan 4,8 Pro 2 Rarisi Boga, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Kita masuk ke jaga malam dan bareng Ulan di sini. Ulan ngundang kamu semua untuk ikut aktif ya. Ngobrol-ngobrol bareng Ulan di 0811 656 3033. Nah, topik kita hari ini nih. Walaupun ini hari Senin, tapi kita bakal ngebahas topik cinta-cintaan ya enggak? Nah, kita akan bahas tapi dari segi kesehatan ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi nih waktu kamu patah hati? Teman-teman Pro 2 pasti termasuk orang-orang yang pernah patah hati atau ada yang belum pernah ya. Boleh kapan komen aja di WhatsApp Pro 2 Rarisi Bolga ya teman Pro 2, karena sebenarnya patah hati itu lumrah, tapi itu bisa dijelaskan sebenarnya secara jurnal kesehatan. Karena nih, menurut jurnal kesehatan secara psikologi sebenarnya ya, penderitaan hebat itu muncul ketika kita disakiti oleh seseorang yang misalnya kita sayangi. Nah, meskipun rasa sakit itu sifatnya emosional, tapi banyak juga sebenarnya yang mengaitkannya dengan penderitaan fisik. Nah, seperti yang ditulis oleh Susan Sontag ya di bukunya Reborn, Cinta Itu Menyakitkan, di mana dikonfirmasi juga nih oleh penulis dan jurnalis Florence Williams, karena setelah ternyata kamu udah menjalani hubungan, nah kemudian kamu ternyata sakit hati. Nah, penelitian yang dilakukan itu meneliti ternyata ada genomik sosial yang terjadi selama puluhan tahun ya mengenai fungsi hati sendiri. Jadi kalau bisa digambarkan itu patah hati sebagai ranjau tersembunyi dalam hidup manusia. Sebab kalau tiba-tiba ranjau itu meledak, ledakannya akan sangat nyakitin nih bagi kesehatan fisik maupun mental. Tapi sebenarnya itu nggak disadari banyak orang ya, karena mengukur sel-sel tertentu dalam sistem imun tubuh kita nih itu sebenarnya rentan di waktu berbeda, terutama waktu kita mengalami tanda-tanda patah hati. Jadi bisa aja kalau bisa itu kan mengganggu secara psikologis ya, tapi bisa juga karena sebenarnya semua penyakit itu asalnya selain dari fisik secara langsung itu dari pikiran kita teman Pro 2. Bisa aja karena pikiran kamu terganggu nih karena kamu patah hati, bisa aja tiba-tiba muncul peradangan atau kamu pusing nggak bisa tidur ya kan. Pokoknya perasaan kamu gak tenang. Nah, ini sel-sel kita ini membesar ketika kita tidak tenang atau merasa terancam, atau ketika kita malah sendirian. Jadi hal itu yang membuat kita sedikit terganggu kesehatannya. Nah, di mana sindrom patah hati ini ya, salah satunya itu bahwa misalnya muncul perasaan marah dan mendorong kita untuk mencari tahu sesuatu kenapa penyebabnya gitu ya kan. Dan sebenarnya nih melalui studi MRI, rasa sakit dan patah hati itu sebenarnya diproses dekat dengan bagian otak yang berkaitan dengan rasa sakit fisik. Dan ini nunjukin bahwa rasa sakit emosional itu teman Pro 2 itu juga dianggap serius sebenarnya dalam otak, sama pentingnya dengan rasa sakit fisik. Nah, sindrom patah hati ini itu merupakan disfungsinya vertikal kiri akut dan sementara yang dipicu oleh stres fisik maupun emosional. Jadi sebenarnya jangan menyepelekan yang namanya perasaan patah hati teman Pro.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
2: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
1: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
2: Mm-mm.
1: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
2: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
1: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
2: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Terhadap orang-orang yang bikin salah sama kita tapi gak pernah minta maaf sama kita. Kalau tahu lagunya ikutan nyanyi yang kenceng. Mari kita tumpahkan semua perasaan itu malam hari ini.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih di semua 4,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tadi kita masih ngebahas tentang patah hati atau putus cinta. Nggak main-main nih teman Pro 2, ternyata putus cinta atau patah hati itu bisa nimbulin masalah kesehatan. Karena bagi beberapa orang, putus cinta atau patah hati itu bukanlah suatu hal yang bisa diabaikan ya. Mungkin kamu cuek-cuek aja beberapa orang, tapi beberapa orang itu akan ya pastilah menimbulkan rasa sedih. Dan patah hati atau putus cinta itu juga bisa membawa akibat di kesehatan mental, termasuk fisik ya, seperti kita bahas tadi. Nah, beberapa orang mungkin bisa mengatasi patah hati dan menerima putus cinta dengan lapang dada ya teman Pro 2. Tapi gak sedikit juga nih yang ngerasain efeknya sampai ngalamin yang namanya masalah kesehatan fisik. Yang pertama, bisa jadi kamu nanti obesitas. Nah, kalau selama jatuh cinta, kamu itu kebanjiran hormon dopamin ya, karena kebahagiaan. Nah, waktu patah hati itu hormon itu pastinya menurun dan digantiin sama peningkatan hormon kortisol ya. Gak hanya ngakibatin stres, ternyata produksi hormon kortisol yang berlebihan juga bisa nyebabin peningkatan berat badan atau obesitas. Nah, obesitas selama fase patah hati itu juga bisa kejadian karena banyak orang itu menyalurkan rasa sedihnya ke makanan ya. Larinya itu ke makanan. Jadi kalau stres makan, Nah, kalau dibiarin tentu aja bisa jadi obesitas ya teman Pro 2. Dan itu bisa nyebabin masalah kesehatan yang lebih serius, kayak serangan jantung, hipertensi, sampai stroke. Nah, kemudian sindrom patah hati tadi akibat putus cinta ya, broken heart syndrome atau BHS. Nah, sindrom patah hati itu gangguan jantung sementara yang bisa terjadi kalau seseorang ngalamin emosi atau situasi yang sangat intens. Nah, fungsi ventrikel atau bilik jantung itu ngalamin gangguan. Jadi aliran darah kamu ke jantung itu yang biasanya melalui pembuluh arteri koroner akibatnya terhambat ya. BHS atau broken heart syndrome ini ditandai dengan nyeri dada, sesak nafas, jantung berdebar. Dan ini memang bisa dipicu sama peningkatan hormon stres yang kerap terjadi selama patah hati. Nah, menurut laman American Heart Association nih, yang nyebutin bahwa meninggalnya orang terkasih, perceraian, atau putus cinta, patah hati bisa buat seseorang beresiko lebih besar ngalamin sindrom patah hati. Yang ketiga, rambut rontok dan jerawat. Nah, beberapa orang mungkin ya nyadarin bahwa jerawat dan rambut rontok itu lebih sering terjadi selama patah hati. Nah, kedua kondisi ini ngakibatin stres berlebihan ya. Nah, situs Mayo Clinic itu menyebutkan bahwa stres itu bisa nyebabin tiga jenis kerontokan rambut, yaitu telogen effluvium atau kerusakan folikel rambut, trichotillomania atau kecenderungan mencabut rambut, atau juga ada namanya alopecia areata atau rambut rontok karena sistem kekebalan tubuh kita menurun. Nah, jerawat atau rambut rontok akibat putus cinta itu bisa mereda teman Pro 2 seiring dengan munculnya kemampuan Anda untuk mengatasi patah hati. Nah, jadi kalau misalnya ada teman kamu atau kamu lagi patah hati, jangan disepelein, karena bisa jadi ya teman Pro 2 itu bisa ngakibatin yang namanya penyakit-penyakit fisik tadi. Oke teman Pro 2, nanti kita bahas lagi nih mengenai patah hati tadi. So jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rasi Bolga, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Oke teman Pro 2 masih di 104,8 Pro 2 RRI Bolga, teman terbaik kamu. Dan kita ngasih ngebahas patah hati. Oke teman Pro 2, ini ada yang berbagi pengalaman nih. Ada Indah, katanya dia pernah ngalamin yang namanya putus cinta. Dan itu bisa bikin secara psikologis dia terganggu ya, karena ya tadi kepikiran terus, sedih, nangis, akibatnya kurang tidur dan lain-lain. Dan benar banget nih teman Pro 2, jadi salah satu dampak negatif nih akibat putus cinta atau patah hati itu adalah gangguan tidur. Nah, karena peningkatan hormon kortisol yang ngebuat tidur kamu jadi gak nyenyak nih. Perubahan suasana di ranjang atau di tempat tidur, suasana misalnya biasanya sleep call ya kan, sekarang enggak, itu bisa bikin tidur kamu jadinya susah terlelap. Akibatnya kualitas tidur pun ikut terganggu ya. Tapi meskipun sulit, usahain nih teman Pro 2 tetap memenuhi kebutuhan tidur kamu. Pasalnya tidur yang cukup itu merupakan salah satu cara ngurangin stres, termasuk yang disebabin sama patah hati. Selanjutnya patah hati itu bisa nyebabin nyeri dada ya. Misalnya kamu ngeliat foto mantan pacar kamu, itu bisa mengaktifkan saraf simpatis dan parasimpatis sekaligus. Misalnya ketemu di jalan ya gak sengaja. Nah, secara psikologis ternyata ada penjelasannya ya. Jadi itu bisa ngaktifin yang namanya saraf simpatis dan juga parasimpatis. Saraf simpatis sendiri yang aktif itu akan ngencengin otot sehingga ningkatin detak jantung. Sebaliknya, aktifnya saraf parasimpatis ini bisa ngebuat detak jantung dan sistem pernapasan kamu melambat. Nah, kalau seseorang ngalamin kedua kondisi tersebut secara bersamaan, itu akan timbul gejala berupa rasa nyeri dan gak nyaman di sekitar dada. Nah, kalau secara psikologi sendiri, itu kamu bisa aja ngerasa sedih, terus nangis, nyesel. Nah, itu hal-hal yang wajar ketika kamu mengalami namanya putus cinta atau patah hati. Tapi ini gak boleh dibiarin berlarut-larut ya. Kondisi ini bisa mempengaruhi kondisi mental kamu. Nah, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal PLOS ONE itu menjelaskan bahwa emosi negatif yang dirasakan setelah putus itu memang bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Nah, masih di penelitian yang sama nih, sebanyak 21 dari 71 orang yang patah hati itu mengalami gejala depresi. Nah, selain depresi, patah hati itu bisa nimbulin trauma dan rasa takut ya, akibat mengalami kegagalan, takutnya mengalami kegagalan kembali saat menjalani hubungan yang baru. Nah, beberapa orang bahkan memilih untuk menarik diri nih setelah putus cinta. Nah, di kondisi yang lebih serius. Bahkan patah hati itu bisa memperpendek umur dan bahkan mendorong seseorang untuk mengakhiri hidup. No, jangan ya teman Pro 2. Serahkan semuanya pada Tuhan, jangan sama manusia, oke? Teman Pro 2 harus punya mental yang kuat ya. Nggak boleh sampai menyerah cuman perkara masalah duniawi teman Pro 2. Nah, kamu harus nemuin cara move on terbaik jadi kamu bisa berdamai dengan patah hati ini. Nah, kalau sampai kamu nggak bisa ngatasin rasa sakit hati atau patah hati kamu, nggak ada salahnya kok minta bantuan ke orang lain, apalagi ke yang ahli kayak psikolog. So teman produsernya kesimpulannya gini, patah hati itu bisa berakibat buruk untuk kesehatan fisik dan mental seseorang. Nah, misalnya bisa ngakibatin obesitas, sindrom patah hati, jerawatan, rambut rontok, nyeri dada, sampai ke gangguan tidur yang merupakan dampak negatif dari patah hati sendiri secara fisik ya. Nah, kalau secara mental tentu aja itu bisa nimbulin stres dan depresi. Nah, jadi intinya ya jangan berharap sama manusia, berharap hanya kepada Tuhan dan kuatkan mental kamu. Gak boleh depresi, gak boleh nyerah, ya kan? Kamu harus move on ya teman Pro 2. Nah, untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin Wulan di sini, patah hati itu wajar, tapi ingat untuk move on. Dan sasal cara move on tentu aja dengerin Pro 2 Rari Sibolga ya teman Pro 2. Banyak informasi seru dan lagu-lagu seru yang bakal disajiin yang bisa menghibur hati kamu. Kita harus lebih bahagia ya enggak di 2026 ini. So teman Pro 2, ini ada satu lagu untuk teman Pro 2 semua. Ada Taylor Swift dengan Style ya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Masih di semua 4,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Dan kamu masih dengerin Jaga Malam bareng Wulan. Semoga di Senin malam ini kamu tetap semangat. Baik yang baru pulang kerja, kuliah, atau pokoknya yang habis beraktivitas di luar, atau yang lagi rebahan nih sambil dengerin Pro 2 RRI Sibolga. Nah, teman Pro 2, kamu pernah dengar gak istilah yang namanya kata Fear Brand? Nah, Fairbairn, itu kedengarannya memang agak sulit ya diucapkan ya, karena sebenarnya kata ini berasal dari bahasa Jerman. Tapi tenang nih teman berdua, maknanya sebenarnya ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebenarnya secara harfiah nih, Fairbairn itu waktu setelah pekerjaan selesai. Nah, tapi di Jerman istilah ini gak sekedar maksudnya pulang kantor. Jadi kata ini itu jadi simbol bahwa setelah jam kerja selesai, saatnya kamu benar-benar berhenti bekerja dan nikmatin hidup. Nah, menariknya lagi budaya ini udah ngajarin bahwa produktif itu penting, tapi istirahat juga gak kalah pentingnya. Jadi bukan kayak malas ya, melainkan kita tuh tahu kapan harus bekerja dan kapan harus ngisi ulang energi. Nah, nanti kita bahas lagi tentang Fairbairn. Itu sedikit cuplikan aja ya. Nanti kita bahas lebih lengkapnya, tapi setelah lagu-lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oke, teman Pro 2, masih di Jaga Malam bareng Wulan. Oke, sebelum kita mulai, lo mau ngingetin ya, teman Pro 2 boleh gabung, boleh komentar-komentar di WhatsApp 0811-656-3033, atau kamu boleh juga request lagu untuk nemenin kamu di malam hari ini ya, sebelum bobo ya. Teman Pro 2, kita masih ngebahas tentang fear band. Nah, apa sih itu fear band? Jadi, budaya fear band itu udah lama jadi bagian kehidupan masyarakat di Jerman. Jadi, ketika jam kerja selesai, banyak orang-orang Jerman itu langsung nutup laptop, ninggalin kantor, dan fokus sama kehidupan pribadinya. Mereka ini manfaatin waktu untuk berkumpul bersama keluarga, berolahraga, membaca buku, memasak, nikmatin kopi ya, nongkrong-nongkrong, atau sekedar jalan santai aja di taman. Nah, teman Pro 2, yang menarik nih, menghubungi rekan kerja di luar jam kerja itu biasanya dilakuin cuman kalau benar-benar penting banget. Nah, ini ya, mereka menghargai yang namanya privasi, di mana apabila jam kantor itu sudah selesai, kalau nggak penting-penting banget, mereka nggak akan ngubungin teman kerjanya. Nah, jadi ada batas yang jelas antara urusan kerjaan dengan urusan kehidupan pribadi. Nah, konsep ini ngebantu teman-teman Pro 2 semua nanti tetap sehat secara fisik maupun mental, karena nggak terus-menerus mikirin pekerjaan selama 24 jam penuh. Memang sih secara

sendiri, tentu aja bisa. Nah, tapi kita akan bahas nih selanjutnya di Jaga Malam setelah ini ya. Jadi stay tune di Pro 2 Rasi Balga, teman terbaik kamu.

0: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oke, teman Pro 2 balik lagi di Jago Malam bareng Wulan. Dan topiknya masih sama, yaitu Vera Band. Nah, sekarang pertanyaannya nih. Kalau kamu yang tadi udah nyimak ya, apa itu Vera Band? Di mana Vera Band itu merupakan gaya hidup yang berasal dari Jerman, yaitu secara harfiah yaitu waktu setelah pekerjaan selesai. Di mana orang Jerman ini punya budaya, mereka itu kalau setelah jam kerja selesai itu benar-benar berhenti bekerja dan waktunya nikmatin hidup. Nah, sebenarnya apa? Apakah budaya Vera Band ini cocok nggak untuk pekerja kantoran di Indonesia? Jawabannya tentu tidak. Nah, buat pelajar atau mahasiswa misalnya, kalau selesai belajar seharian, tentunya punya banyak berhak punya waktu untuk ngelakuin hobi, main musik, olahraga, ngobrol dan keluarga, atau nikmatin waktu tanpa tekanan tugas. Nah, begitu juga untuk konten kreator, freelancer, atau pelaku UMKM. Sesibuk apapun aktivitasnya, tubuh atau pikiran tetap membutuhkan waktu untuk istirahat. Nah, kalau misalnya pekerja kantoran gimana? Kebanyakan sekarang ya, walaupun sekarang sudah banyak yang sudah menerapkan work-life balance, tapi banyak pekerja kantoran di Indonesia ini dia karena banyak yang bekerja di retail ya, jadi tercampurlah antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan kantor. Tapi sebenarnya ini bisa diterapkan ya, teman Pro 2, karena kalau kamu terus dipaksa kerja tanpa jeda, hasilnya justru bakal menurun ya, kreativitas berkurang, semangat hilang, bahkan bisa jadi kelelahan mental, atau kalau bahasa Gen Z itu adalah burn out ya teman Pro 2. Ini sebenarnya Vera Band ini istilahnya sama ya seperti work life balance, di mana kamu harus menyesuaikan di mana kerjaan, di mana kehidupan pribadi, dan harus bisa membagi waktunya. Seperti misalnya kita menghormati waktu kita, tentu aja perusahaan atau tempat kita bekerja juga harus menghormati waktu pribadi kita. Dan sekarang ini lebih banyak diterapin anak muda itu dari Gen Z ke atas ya. Karena pola pikirnya sudah mulai mementingkan yang namanya kesehatan mental ya. Selain kesehatan fisik, Gen Z itu mementingkan juga kesehatan mental, di mana mereka enggak mau sampai burnout tadi ya, di mana terjadi kelelahan psikis atau kelelahan mental yang membuat malah kinerja mereka di kantor itu menurun. Jadi setelah bekerja bisa selesai jam kantor, mereka udah menutup laptop dan memulai kehidupan pribadinya. Misalnya dengan nongkrong bareng temannya atau dengan olahraga ya. Kayak sepertinya banyak ya anak-anak atau pemuda-pemuda di sekitar Sibolga dan Tapteng ini yang udah mulai menerapkan gaya hidup sehat setelah pulang kantor. Seperti misalnya olahraga, keliling lapangan si Mare-Mare, atau mereka mulai nge-gym dan lain-lain. Dan ini salah satu hal yang positif yang bisa kita tiru, teman Pro 2. Nah, nanti kita akan ngobrolin lagi apa sih manfaat Vera Band ini, tapi setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
4: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
3: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
4: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
3: apa? Harganya lebih terjangkau?
4: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
3: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
4: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
1: Indonesia kita, surga kita.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya. 30 detik.
2: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
2: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
2: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
2: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oke, teman Pro 2. Ada banyak manfaat nih kalau kita mau mulai nerapin konsep Fairband di kehidupan sehari-hari. Pertama, tentunya kualitas tidur jadi lebih baik dan pikiran kamu tentunya jadi lebih rileks ya. Kedua, hubungan keluarga atau pertemanan nih pasti jadinya lebih dekat karena kita benar-benar hadir sama mereka, enggak terbagi dua fokusnya ya, sama kerjaan kantor. Dan yang ketiga, kesehatan mental lebih terjaga atau enggak bakal burn out deh, karena ketika tubuh kamu atau badan kamu punya waktu istirahat yang cukup, kamu akan kembali kerja atau belajar dengan energi yang baru. Dan yang paling penting teman Pro 2, tentu aja hidup kamu bakal lebih seimbang karena kamu enggak hanya ngejar target tapi juga nikmatin perjalanan hidup kamu sendiri. Nah teman-teman Prodo, nanti kita bahas lagi nih mengenai budaya Fairband ini. Tapi soal Gogo Burger ini, stay tune di Pro 2 Rara Sibolga, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Oke teman Pro2, balik lagi di 94,8 Pro2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Nah, dari budaya Vera Band kita bisa belajar satu hal sederhana nih teman Pro2. Kerja keras emang penting, tapi nikmatin hasil dan ngasih waktu ke diri kita sendiri nih untuk punya me time itu gak kalah penting. Jadi setelah nyelesain kerjaan atau aktivitas hari ini, jangan lupa kamu harus ngasih reward kecil untuk diri sendiri. Bisa dengan dengerin lagu favorit kamu di Pro2 ya kan, atau ngobrol sama orang-orang tersayang, baca buku, baca komik, atau sekedar nikmatin suasana malam ini tanpa buka kerjaan lagi. Karena teman Pro2, hidup yang sehat itu gak cuma tentang seberapa keras nih kita kerja, tapi juga seberapa bijak kita bisa istirahat. Nah teman Pro2, tetap semangat, tetap produktif, dan jangan lupa nikmatin Vera Band versi teman Pro2 sendiri. Nah nanti kita akan sambung di topik yang lain lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Kali ini Wulan bakal puterin requestan dari teman Pro2 ya. Ada Kak Lara yang setia dengerin Pro2 RRI Sibolga, dan Kak Lara mau nge-request lagunya Live It Up-nya Nicky Jam featuring Will Smith ya, dan juga Era Stevie. Ini salah satu soundtrack-nya World Cup ya, tapi di World Cup 2018. Nah, teman Pro2 jangan kemana-mana. Kamu juga bisa kayak Kak Lara ya, request lagu sebelum pukul 11 nanti. So stay tune di Pro2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oke teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 Rari Sibolga, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, siapa nih yang nungguin babak 32 besar Piala Dunia 2026? Nah hari ini ya kita sudah menyaksikan tadi di dini hari itu pertandingan antara Afrika Selatan versus Kanada. Nah siapa nih yang udah gak sabar nanti dipukul 0-0 ya, 0-0 nanti waktu kita berpisah di Pro 2 ini bakal ada pertandingan Brazil versus Jepang ya di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat. Kemudian dilanjutkan dengan Jerman versus Paraguay di pukul 3:30 menit dini hari di Stadion Boston, Amerika Serikat. Dan selanjutnya Belanda versus Maroko di pukul 8 pagi ya di Stadion Monterrey, Meksiko. Nah teman Pro 2, ini salah satu yang tentunya kita nantiin ya. Nah udah pada siapin cemilan, jangan lupa harus cemilan yang sehat, karena di 32 besar ini sudah mulai lebih seru ya, termasuk Brazil versus Jepang nih. Kalau prediksinya nih, kekuatan tim sendiri, squad Brazil ini kan dihuni sama bintang-bintang mahal ya, kayak Vinicius Junior, terus bintang-bintang lainnya. Tapi permainan mereka sebenarnya kayaknya belum terlalu stabil. Nah, Jepang nih datang sebagai raksasa Asia yang udah ngandelin kolektivitas permainan yang cepat lewat pemain kayak Takefusa Kubo. Nah prediksinya sebenarnya Brazil itu pastinya udah diunggulin tipis ya, karena keunggulan kualitas individunya. Tapi Jepang ini punya potensi besar loh. Siapa yang siapa yang nyangka ya tiba-tiba nanti ada kejutan besar, karena Jepang itu tentunya punya potensi untuk ngasih kejutan lewat serangan balik ya. Nah apalagi dengan pelatihnya ya yang lagi viral, banyak banget yang bikin meme-meme viral mengenai Brazil versus Jepang nanti di pukul 00 di tanggal 30 Juni 2026. Nah kalau Jerman dan Paraguay ini gimana ya? Boleh kita bahas ya di Jaga Malam kali ini. Sekali-sekali kita bakal ngebahas pertandingan yang akan berlangsung di Piala Dunia 2026. Tapi santai-santai aja yang gue bahas ya dalam Pro 2. Gak usah pakai emosi, karena ini udah malam hari, jadi kita harus santai-santai aja. Persiapin aja cemilan kamu menuju pertandingan Brazil versus Jepang nanti. Nah jangan kemana-mana dengan Pro 2, Wulan bakal tetap nemenin kamu nih sampai dengan pukul 00 nanti. Jadi stay tune di Pro 2 Rari Sibolga, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Nadine, kamu tahu nggak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
2: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
3: Biasanya, berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
4: Brood FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Brood 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 RRI Bolga, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, untuk kamu-kamu yang mau titip-titip pesan atau request lagu nih, mumpung belum pukul 11 ya, boleh aja langsung request lagu di 0811-656-3033. Atau boleh titip pesan nih kayak Kak Lara yang selalu setia dengerin Pro 2 RRI Bolga ya. Kak Lara mau titip pesan. Ada pesan-pesan, bukan titip pesan sih. Ada pesan-pesan dari Kak Lara nih, khusus untuk teman-teman Pro 2 semua katanya. Nah, terkadang kita begitu khawatir katanya terhadap masa depan, mikirin hal-hal yang belum tentu terjadi, bahkan sering banget nih membebani diri kita sendiri dengan berbagai kemungkinan yang masih jauh dari kenyataan. Kita ngerasa cemas tentang rezeki, kerjaan, pendidikan, jodoh, kesehatan, dan banyak hal lainnya. Tapi kita tanpa kita sadari ya, rasa kekhawatiran itu justru membuat kita lupa nikmatin nikmat yang sedang Allah atau Tuhan berikan ke kita hari ini. Nah coba teman-teman Pro 2 untuk sejenak ngelihat ke belakang. Ada banyak doa-doa yang telah Tuhan atau Allah kabulkan. Begitu banyak pertolongan darinya yang datang pada waktu yang tepat. Seringkali kita hanya berfokus pada apa yang belum kita miliki saat ini, hingga lupa mensyukuri nikmat apa yang udah ada di tangan kita saat ini. Coba lihat teman-teman Pro 2, di luar sana itu masih banyak saudara-saudara kita yang lagi berjuang menghadapi ujian hidup, bahkan jauh lebih berat dari kehidupan kita sekarang. Ada yang sedang berjuang melawan penyakit, kesulitan ekonomi, bahkan sampai kehilangan orang yang dicintai, atau berbagai cobaan lainnya. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk lebih banyak bersyukur, nikmatin setiap proses kehidupan yang kita jalanin saat ini, dan gak terlalu larut dalam kekhawatiran yang berlebihan. Maka dari itu teman Pro 2, lakuin yang terbaik, berikhtiar semampunya, perbaiki diri setiap hari, lalu serahkan hasilnya kepada Tuhan atau Allah. Percayalah bahwa Allah gak pernah ninggalin hambanya dan selalu miliki rencana yang lebih baik dari apa yang kita bayangkan sebelumnya. Semoga kita semua diberikan hati yang tenang dan pikiran yang lapang, kesehatan yang baik, rezeki yang berkah, serta kemudahan dalam meraih setiap impian dan harapan. Amin ya Rabbal Alamin. Katanya makasih untuk teman Pro 2 dan makasih untuk Kak Ulat. Sama-sama Kak Lara. Oke, ini pesannya bagus banget ya teman Pro 2. Karena semuanya itu percuma kalau kita lupa bersyukur ya. Jadi jangan selalu ngeliat ke atas, lihat ke bawah, lihat ke belakang. Masih banyak yang harus kita syukuri di kehidupan kita. Oke teman Pro 2, kamu juga bisa nih titip-titip pesan kayak Kak Lara atau request lagu ya sebelum pukul 11 nanti. Jadi kamu bisa langsung WhatsApp di 0811-656-3033. Nah jangan kemana teman Pro 2, masih banyak lagu-lagu dan juga informasi seru yang bakal menghadirkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRI Bolga, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
3: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya sudah, Maci. Cepat, ya.
2: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
3: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat serat dari petugas ini.
3: Pace, sapu mobil bagaimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
5: Berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: 79 tahun Radio Republik Indonesia.
3: Mars Angkasa One telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasa One RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasa One RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasa One RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Masih di 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bareng Wulan yang akan nemenin kamu sampai dengan pukul 00 dini hari nanti. Nah, teman Pro 2, ngomong-ngomong soal bersyukur nih. Tadi kita kan dari pesan Kak Lara itu nunjukin kita harus bersyukur. Nah, bersyukur kebalikannya tentu aja orang yang gak bersyukur. Nah, ciri-ciri orang yang gak bersyukur itu adalah suka mengeluh ya, teman Pro 2. Nah, mengeluh itu sebenarnya merupakan hal yang sehat. Daripada kita terus memendam perasaan, lebih baik kalau dikeluarkan. Tapi gimana kalau jadinya kita itu terlalu sering ngeluh? Nah, ini tanda-tanda gak bersyukur ya. Nah, bagi beberapa orang terlalu sering ngeluh itu tentunya bikin ngejengkelkan ya. Karena kalau kita terus mengeluarkan keluhan kepada orang lain tanpa solusi, tentunya itu sama sekali bukan hal yang menyenangkan. Tapi dibalik orang yang suka ngeluh nih, ada beberapa kepribadian yang bisa kita lihat. Apa aja nih, teman Pro 2? Yang pertama itu adalah neurotisisme. Nah, dalam model Big Five Personalities, neurotisme itu dikaitkan dengan berbagai emosi negatif kayak cemas, mudah frustasi, dan juga sensitif terhadap stres. Nah, mengulik dari laman Britannica nih, orang dengan kepribadian neurotisme itu menganggap dunia sebagai sesuatu yang menyusahkan dan gak aman. Jadi mereka juga kerap dikaitkan dengan rasa gak puas. Dan gak heran nih kalau mereka jadi orang yang banyak mengeluh. Nah, individu neurotik itu cenderung ngerasa gak puas dengan diri mereka sendiri dan juga kehidupannya. Nah, yang berikutnya itu adalah perfeksionis, teman Pro 2. Orang yang perfeksionis itu sering ngeluh lantaran standar mereka yang terlalu tinggi. Jadi standar ini nih yang memicu perasaan bahwa mereka gak sempurna. Nah, mengulik dari laman American Psychological Association atau APA, orang perfeksionis itu selalu fokus sama kekurangan dan kesalahan kecil. Akibatnya mereka ini ngerasa mudah gak puas ya terhadap sesuatu yang sebenarnya udah berjalan dengan baik. Keluhan pun bisa jadi dengan mudah keluar dari mulut mereka. Nah, selain itu orang yang perfeksionis ini sering ngerasa frustasi, cemas, terus nunda-nunda karena takut menerima hasil yang gak sempurna. Tapi meskipun kayak gitu nih, teman Pro 2, pada dasarnya gak ada patokan pasti nih soal kepribadian apa yang bisa kita lihat dari kebiasaan mengeluh. Hanya saja kebiasaan ngeluh itu seringkali punya karakteristik dan cenderung mirip ke psikologis tertentu ya, teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2, satu hal lagi sebenarnya, kalau kamu fokus sama hal-hal yang negatif ya, nah kamu itu akan jadi orang yang sering mengeluh dan seperti orang yang tadi ya, orang yang perfeksionis dan neurotik. Jadi selalu diingatkan, jangan melihat ke selalu melihat ke atas, lihat juga orang-orang sekitar kamu yang ternyata punya hidup yang nggak sebaik kamu. Jadi lihat juga segala sesuatu dari segi positifnya, jangan selalu harus melihat dari segi negatifnya aja ya teman produk. Itu membuat kamu lebih bersyukur dan bisa mengurangi keluhan-keluhan yang akan muncul. Nah teman produk, jangan kemana-mana, masih banyak informasi seru dan lagu seru lainnya. Tetap dengerin produk Rara Sibolga, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Masih di 94.8 Pro 2 RRI Bolga, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, supaya kamu gak gampang ngeluh nih, yang pertama yang harus kamu lakuin itu adalah jangan terlalu fokus sama kehidupan orang lain. Nah, karena salah satu karakter orang yang suka mengeluh itu biasanya mereka terlalu memperhatikan kehidupan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Jadi cenderung lebih sibuk yang ngomentarin kesalahan atau kekurangan atau keputusan orang lain. Nah, jadi caranya ya jangan fokus sama kehidupan orang lain, fokus aja sama diri sendiri. Yang kedua, kamu harus memandang segala sesuatu dengan positif ya. Jangan ngerasa hidup kamu gak berpihak sama kamu. Jadi lebih ke evaluasi diri aja dan nikmatin apa yang sudah kamu peroleh. Kemudian harus lebih mudah melihat kelebihan daripada kekurangan. Nah, fokus aja sama kelebihan, jangan selalu ngeluhkan kekurangan kamu. Dan jangan suka membesar-besarkan masalah kecil ya. Makin banyak energi yang kamu curahkan untuk mikirin hal-hal kecil, itu makin besar pula rasa stres dan ketidakpuasan yang kamu rasain. Nah, kemudian ya syukurin, itu dia tadi kuncinya adalah bersyukur atas hasil yang udah kamu capai. Jangan sering ngeluhin hasil yang belum kamu capai, karena orang itu pasti akan lebih bahagia kalau mampu menemuin makna di setiap proses yang udah dijalanin. Jadi gak terlalu fokus deh sama hasilnya semata. Oke teman Pro 2, itu tadi ya sedikit obrolan atau informasi yang bisa ulang sampein. Kamu masih bakal ditemani sama lagu-lagu yang akan menemani kamu sampai dengan pukul 00 dini hari nanti. So jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya.
3: Generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?
3: Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulupas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: 60 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
3: Rudu FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Rudu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 2 untuk hari ini, Senin 29 Juni 2026. Siaran program 2 akan kembali mengudara esok pagi, pukul 4.50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Wulan dan rekan-rekan di unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Selamat pagi teman berdua, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program 2 pada frekuensi 94,8 MHz. Untuk pagi, siang, sore hingga malam hari, hari ini Selasa 30 Juni 2026.

Nah, teman berdua, selamat pagi. Selamat mendengarkan. Dan tetap merdeka.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Apa-apa, Dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya, Bang. Terima kasih, Abang.
2: Sama-sama, Dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Kalau kita membaca Al-Qur'an, kita seringkali mendapati Allah menutup ayat-ayat itu dengan asmaul husna. Wa kana Allahu azizan hakima wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah adalah Allah aziz dan hakim. Dan adalah Allah, misalnya Alimun Hakim dan yang lainnya. Sebetulnya kalau kita merenungi dan mempelajari dan menggalinya, di sana ada subhanallah hikmah yang agung sekali, bahkan ilmu yang luar biasa. Karena nama setiap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu, ia menunjukkan kepada apa? Kepada sifat Allah dan kepada hukum, ya, yang dari pengaruh daripada nama tersebut. Sebuah contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surat Tabarak. Huwallazi khalaqal maut allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk Allah menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Lalu Allah mengatakan wa huwal aziz, Allah menutup dengan dua nama. Wa huwal azizul ghafur. Dan dia Allah maha aziz dan maha ghafur. Aziz itu maha perkasa, yang mempunyai izzah, kemuliaan. Ghafur itu artinya maha pengampun. Seakan memberikan kepada kita sebuah pemahaman apa? Bahwa orang yang memperbaiki amal, Allah akan berikan kepada dia apa? Izzah, kemuliaan. Orang yang memperbaiki amal, Allah akan jadikan ia mulia di hadapan manusia. Yang kedua, orang yang memperbaiki amal, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Selain itu, Allah akan muliakan ia. Subhanallah. Sesuatu yang kalau kita perhatikan luar biasa sekali. Maka dari itu, ya akhi, a'azzakallahu wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat-ayat tersebut dengan nama-nama tersebut untuk memberitahukan kepada kita sebuah isyarat yang sangat halus dan lembut. Namun luar biasa dahsyat. Contoh lain misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kamu kepada Allah yang Maha Aziz, Maha Rahim. Ketika Allah menyuruh kita untuk tawakal, Allah mengatakan bahwa Allah itu Aziz. Aziz itu artinya yang mempunyai kemuliaan dan mempunyai keperkasaan, ya kekuatan, itu aziz. Maka karena Allah mempunyai sifat izzah, maka hendaklah kamu bertawakal kepada dia saja. Adapun manusia, dia tidak punya izzah. Manusia itu lemah. Yang memberikan izzah, kemuliaan hanyalah Allah. Yang memberikan berbagai macam nikmat dan kekuatan hanyalah Allah. Maka Allah al-aziz, ar-rahim, yang maha penyayang. Allah menyuruh kita untuk bertawakal kepada Aziz dan Rahim. Seakan Allah mengatakan, kalau kamu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan sayangi kamu. Ingat, Allah lebih sayang daripada orang tua kepada anaknya. Maka mungkinkah Allah menyia-nyiakan seorang hamba yang bertawakal kepada dirinya? Tidak mungkin. Subhanallah ya akhal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Demikian, kalau kita perhatikan setiap ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala ya sebutkan tepat padanya nama-namanya, selalu sepadan dengan isi daripada ayat tersebut. Terkadang nama-nama tersebut juga diletakkan sangat indah sekali. Ya bahkan sering kali, bahkan selalu Allah letakkan nama tersebut dalam sebuah ya redaksi kalimat yang sangat sepadan sekali. Saya berikan contoh, Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Di sini Allah menyebutkan bahwa dirinya bersemayam di atas arasy. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa arasy itu adalah makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan. Kata Rasulullah SAW apa? Masawa masamawatu sab wal arduna sab. Ya binisbati lil kursi illa kahalqah. Tidaklah langit dan bumi dibandingkan dengan kursi kecuali seperti apa, kata Rasulullah SAW? Seperti cincin dibandingkan dengan padang pasir. Dan tidaklah kursi yang sangat besar begitu dibandingkan dengan arasy, kecuali seperti cincin dibandingkan dengan padang pasir lagi. Kemudian ya akhal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum,
Di situ ketika Allah menyebutkan bahwa dirinya bersemayam di atas arasy, Allah menyebutkan namanya Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman artinya yang sangat luas dan dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayangnya. Di mana rahmat Allah meluasi segala sesuatu. Di mana arasy makhluk yang paling besar meliputi semua makhluk yang ada di bawahnya. Maka demikian pula rahmat Allah pun meliputi segala apa yang ada di bawahnya. Di mana Allah menciptakan arasy sebagai kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Masya Allah, betapa sangat sepadan dan luar biasa. Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan nama-namanya sesuai dengan redaksi daripada dan makna daripada ayat-ayat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Memang betapa indah Al-Quran ya akhul Islam azakumullah bagi mereka yang mau memikirkannya. Maka kita berusaha untuk mentadaburinya. Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah hati mereka ada padanya gembok-gemboknya? Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Qur'an. Wabillahi taufiq. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdebang, merdebang, hidupnya
4: Indonesia Raya. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih di 94,8 FM, Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat pagi. Kembali lagi bersama Mening di pagi hari ini yang akan menemani kamu hingga pukul 12 nantinya. Info Pro 2 pagi ini datang dari salah satu kekayaan budaya Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara, yaitu Tari Tortor. Dilansir dari laman rri.co.id, Tari Tortor merupakan tarian tradisional masyarakat Batak yang memiliki nilai budaya dan filosofi yang sangat mendalam. Tarian ini bukan sekedar hiburan, tetapi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Batak, terutama dalam berbagai upacara adat dan kegiatan sosial. Nama Tortor dipercaya berasal dari bunyi hentakan kaki para penari di atas lantai kayu rumah adat. Irama hentakan yang terdengar seperti tor-tor inilah yang kemudian menjadi asal-usul nama tarian tersebut, sekaligus menjadi ciri khas dalam setiap pertunjukannya. Nah, teman berdua, pada masa lampau, Tari Tortor memiliki fungsi yang sangat sakral. Tarian ini digunakan dalam berbagai ritual adat sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, media penyampaian doa, serta ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Karena itu, setiap gerakan yang dilakukan memiliki makna dan aturan yang harus dihormati. Dan hingga saat ini ya, teman Pro 2, Tari Tortor masih sering ditampilkan dalam berbagai acara adat seperti pesta pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga upacara adat lainnya. Gerakannya memang terlihat sederhana, tetapi setiap ayunan tangan, langkah kaki, dan gerakan bahu memiliki simbol penghormatan, kebersamaan, serta keharmonisan. Nah, teman Pro 2, keindahan Tari Tortor semakin terasa dengan iringan musik tradisional Gondang Sabangunan. Ensemble musik ini terdiri dari berbagai alat musik khas Batak seperti gondang, ogung atau gong, sarune yang menghasilkan irama penuh semangat sekaligus hikmat. Dan para penari juga menggunakan ulos yang merupakan kain tenun khas Batak yang menjadi simbol kasih sayang, perlindungan, dan ikatan kekeluargaan. Penggunaan ulos tidak hanya memperindah penampilan penari, tetapi juga menunjukkan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dan seiring perkembangan zaman, Tari Tortor tidak lagi hanya ditampilkan dalam upacara adat, tetapi juga menjadi pertunjukan seni budaya di berbagai festival, kegiatan pendidikan, hingga promosi pariwisata. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan budaya Batak kepada masyarakat yang lebih luas, termasuk generasi muda. Dan teman berdua, melestarikan budaya bukan hanya tugas para seniman ataupun tokoh adat saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Dengan mengenal, mencintai, dan bangga terhadap budaya daerah, kita ikut menjaga identitas bangsa agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Itu dia info Pro 2 pagi hari ini, teman berdua. Semoga info ini menambah wawasan dan semakin menumbuhkan rasa bangga terhadap kekayaan budaya Indonesia.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?
1: Teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: No one knows about the things that I've been through with you.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sepi.
1: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
0: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu, ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
0: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri nggak sih?
1: Benar juga ya.
2: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM.
3: Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
6: ...94,8 FM, Pro 2 Sibolga.
7: Teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.